0: Luna Habutopo.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mas Dani ya, benar ya?
2: Iya betul.
1: Mas Dani di sini biasa namanya siapa?
2: Kalau nama panggilan namanya itu Pak Tama Subyadi, ada tukang pijat di Olahan Wetan sini, Mbak.
1: Iya, alamatnya di Olahan Wetan ya, ini
2: desa
1: ya.
2: Desa Olahan Wetan RT3 RW6, Mbak.
1: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
2: Betul, Mas. Saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah cocok. Habis satu botol sekarang sudah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya. Ya itu berarti sudah nyata ya rasa khasiatnya.
2: Ini nyata ya, bukan hari itu nyata pada ini, Mbak. Ini betul-betul bagus Habutop, Mbak, buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus, Mbak.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
2: Ya, bagi pendengar, bagi yang punya penyakit keluhan seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, ramonawi alatnya top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: Rasul. Makin kesini stamina mu makin keren. Latihan bisa maksimal. Wah, ini sih pasti pakai doping ya.
1: Doping. Dodor emping.
0: Yeah, serius. Soalnya dulu kan waktu pertama ikut latihan kamu gampang banget ngeluh capek, kaki pada sakit lah dan lain-lain.
1: Ya, yang namanya orang itu harus berkembang lebih baik lah. Nah, untuk kesehatan, aku tuh selalu percaya nama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang bagus buat menjaga kesehatan dan stamina tubuh.
0: Oh, herbal yang di radio itu ya? Wah, itu sih emang mantep. Bapakku aja minum tuh. Dan kebukti kolesterol sama darah tinggi bapakku berangsur membaik.
1: Bukan itu aja. Ini juga banyak manfaatnya seperti menambah nafsu makan, mengembalikan asupan nutrisi, dan menjaga stamina biar tetap prima.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepat

0: 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya, yang masih setia nih menemani sahabat Star di Tembang Kenangan hingga pukul 8 nanti. Dan tentunya masih disponsori oleh Habu Tobat Herbal Ramon Arab yang paling top, dan juga ada Vitamaya sahabat Star, solusi kesehatan untuk mata. Jumat dengan cuaca pagi yang agak cerah. Cerah gak sih sahabat Star? Tadi sih rasanya cerah-cerah aja ya, walaupun terasa dingin sekali. Dan di hari Jumat, Jumat yang ceria berarti. Selain ceria juga cerah ya. Jangan lupa sahabat Setara, awali pagi dengan senyuman dan energi yang positif ya. Tentunya siap-siap nih untuk menjemput akhir pekan yang menyenangkan ya sahabat Setara, karena besok udah weekend aja. Dan tentunya teruslah berbuat baik dan tebar manfaat. Lelahnya akan hilang, tapi pahalanya akan terus mengalir. Dan tentunya harapan-harapannya kita di hari Jumat ini ya, semoga segala urusan dipermudah, rezeki dilancarkan, dan semoga setiap langkah kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dari apa yang kita lakukan setiap harinya dengan penuh ketenangan, pikiran yang positif, yang damai ya, ini tidak ada yang mustahil. Yang tentunya di mana kita melakukan hal-hal kecil itu yang seringkali diremehkan, ternyata itu adalah sesuatu yang memberimu kedamaian ya. Jadi tentunya dengan bersyukur di hari ini dan berbuat baik ya setiap detiknya, itu adalah hal di mana sahabat Setara menyayangi diri sendiri. Sebenarnya setiap aturan yang Allah berikan, setiap hal yang diharuskan lebih ke di dalam agama kita ya, itu sebenarnya untuk tujuannya ya untuk kita sendiri, bukan untuk Allah, bukan untuk Allah ya, tapi untuk diri kita sendiri. Karena segala sesuatu yang baik pasti hasilnya akan baik, walaupun dari hal-hal yang tidak pernah disangka-sangka. Dengan sisa waktu yang ada ya sahabat Sarah, karena sudah di 7.24 menit, tidak banyak yang bergabung di pagi hari ini, jadi mungkin akan banyak lagu-lagu yang diputarkan yang terjadi dalam playlist. Sebelum ini menyapa yang bergabung melalui tensi, ada yang masuk melalui telepon, kita sapa terlebih dahulu ya, ada Ibu Titin ini. Assalamualaikum, Habu Top. Baik.
1: Selamat pagi Mbak Uni.
0: Pagi juga Ibu Titin di Soma Gede ya.
1: Iya.
0: Minta lagu apa nih?
1: Lagu Benci.
0: Benci dari?
1: Iya. Gak tahu.
0: Yang penting benci aja ya.
1: Iya.
0: Tapi ini adanya. Aku benci, antara benci dan rindu, benci tapi kangen. Jadi mau yang mana nih?
1: Benci tapi kangen.
0: Oh, benci tapi kangen. Oke, bye Bu. Nanti di kangen ya, bukan rindu ya?
1: Iya.
0: Oh, sama aja ya, benci tapi rindu ya. Oh, benci tapi kangen dari Dedi Dores ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Waalaikumsalam. Buat Mbak Megawati
0: Soekarno Putri.
1: Megawati Soekarno Putri. Mbak Mine.
0: Baik.
1: Mbak Mama Me, Mama Bintang, Mama Pelangi, Mbak Tini, Mbak Japon, Mama Putri, Mbak Herman, Mbak Siti KTM, Mbak Siti Nenggamas, dan semuanya ada. Lagunya
0: Tak
1: Tunggu Mbak.
0: Baik. Mbak siapa?
1: Aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Lagunya Tak Tunggu.
0: Oke, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Bun. Aduh, udah benar-benar mengikuti kemauan sendiri. Sehat-sehat ya untuk Ibu Titin. Dan lanjut di sini ada Maizidan yang sudah bergabung. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Uni. Waalaikumsalam, siang. Kok siang sih? Ini masih pagi ya. Maizidan masih di Banyumas hadir, request lagu Izinkan Aku dari Bayang Sari. Dan salamnya buat semua sahabat Setara Banjarnegara, sehat selalu. Dan terima kasih Mbak Uni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Izinkan Aku, ada Benci Tapi Kangen, dan juga nanti bakal dilanjut dengan lagu yang lainnya. Karena di sesi selanjutnya tentunya Uni bakal pamit. Kita mulai dari Mayang Sari, Izinkan Aku, request dari Ma Isidan.

0: matanya dikucek-kucek terus. Nanti iritasi loh mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari, 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul mbak, gak salah emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya, siapa tahu cepet sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faedah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Syuherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Syuherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT4, RW5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

93,4 Radio Banjarnegara selalu di hati. Bersama Uni di Tebang Kenangan hingga di penghujung acara. Karena sudah di pukul 7.59 waktunya Tebang Kenangannya Uni tutup. Semoga semua sahabat Stara terhibur dengan lagu-lagu yang sudah terputarkan. Dan habis ini masih dibersamai dengan Uni di acara Dangdut Pasar Senggol. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 93,4 Star Radio Banjarnegara. Terima kasih yang sudah membersamai Uni ya. Yang habis sarapan jangan lupa dikonsumsi Habutopnya untuk menjaga daya tahan tubuh. Semoga hari ini tidak lemes ya dan penuh energi, kesehatan selalu terjaga. Uni tutup acara Tembang Kenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara berikutnya.

simak acara Tembang Kenangan bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

103,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: Kami beri aku kesempatan lagi.
1: Beri aku kesempatan lagi. Beri aku kesempatan lagi, tolong. Sayang. Aku emang belum bisa kasih apa-apa. Ya udah, jika kamu bersama aku gak bahagia, kejar yang kamu anggap sempurna.

0: kamu sadar gak sih kamu selama ini tuh banyak kurangnya?
1: Kurang apa aku buat kamu?
0: Kamu udah pernah ngasih apa untuk aku? Gak ada kan?

0: 93,4 Radio Banjarnegara, Saldi Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang, sahabat Stara. Acara kedua yang bakal dipandu di acara DPS atau Dangdut Pasar Senggol. Siap menemani sahabat Stara hingga pukul 10 ya. Dengan dibuka satu judul lagu, ada dari siapa tadi? Happy Asmara, enggak salah. Pokoknya menepi deh tadi judulnya ya. Oh salah juga, kakak main salah. Oke, tidak dicek ya tadi sama Stara, mohon maaf. Oke, yang mau bergabung bersama Uni di DPS, langsung saja bergabung ya. Yang mau request lagu, salam sapa, berbagi motivasi, atau bertanya seputar produk dari PT Denatur Indonesia, boleh banget. Langsung bergabung di 08223 1070, di 08223 1070. Disponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Berbahan herbal alami, aman, tidak menimbulkan efek samping, dan sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Oke, dan supaya semakin menghangat suasananya, sambil menunggu sahabat Star untuk bergabung di pagi hari ini, ada Negoro Angin siap untuk diputarkan. Mau yang versi siapa nih? Denny Caknan, Niken Salindri, atau Latasha? Penyanyi aslinya aja ya, sahabat Star. Ada Denny Caknan, Negoro Angin, siap di giveaway.
1: Tantan ini gini ya, Mas gini ya berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean dadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara awake dhewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya wis ati-ati. Mas tak usah nyusul.

0: song?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Ngomong aku ramadhan.
2: Aduh, intine aku ki luwih milih deknen mergane deke iki lho bagus, luwih mapan siji meneh. Deke iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus.
1: Tekan.
2: Rasa tekan alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Seng mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Oh, putus ya putus. Eh siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Permisi.
1: Iya, masuk kena. Ada apa? Mau kasbon?
0: Enggak dong, bos. Mentang-mentang muka saya muka miskin, dikira mau kasbon terus.
1: Bercanda, nak. Terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
0: Nah, bos lihat kan? Mata kiri saya merah banget. Maka dari itu, besok saya mau izin sehari, bos, buat periksa mata.
1: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli Vitama, nak. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum Vitama loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
0: Ya, nanti saya beli deh, bos. Asal dikasih kasbon juga.
1: Nah, kan? Ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah, besok saya izinin kamu libur sehari deh.
0: Terima kasih, bos.
1: Oke, sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke, bersama Uni di DPS yang menemani Sobat Star hingga pukul 10. Dan dengan beberapa lagu yang sudah diputarkan sebagai pembuka, banyak ya sahabat Stara. Dan tadi ada Negoro Angin, terus ada Jalanan Tresno, dan juga ada Kakak Mainsal. Ini backsongnya kok malah ngomong ya. Aduh. Oke, sahabat Stara di acara DPS pada pagi hari ini yang tentunya disponsori oleh Vitama Solusi Kesehatan untuk Mata, yang dimana Vitama ini terbuat dari bahan herbal alami yang aman tidak menimbulkan efek samping. Di dalamnya ini ada wortel, ada tomat, ada daun pepaya, ada blueberry, serta ada madu, yang hasil dan manfaatnya sangat bagus sekali untuk menjaga kesehatan mata sahabat Stara, apalagi di era modern yang semua serba digital ya. Tentunya radiasi atau sinar biru tentunya dapat merusak kesehatan mata kita apabila kita biarkan begitu saja. Dan Vitama ini menjadi sumber nutrisi, jadi supaya kesehatan mata terjaga dengan baik. Jadi kalau misal matanya ternutrisi dengan baik, dia kan kayak jadi kebal ya, bagus gitu. Jadinya bisa mencegah kerusakan akibat sinar UV ataupun sinar radiasi. Salah satu bahan di dalamnya seperti blueberry, yang tidak banyak orang sadari bahwa blueberry itu ternyata sangat baik sekali untuk kesehatan mata. Karena di dalam blueberry ini kaya sekali akan antioksidan. Ini yang dapat memperlancar aliran darah ke retina ya. Bisa melindungi mata dari kerusakan akibat radikal bebas. Nah, termasuk dari sinar-sinar ini ya. Serta bisa membantu mencegah penurunan ketajaman penglihatan seiring bertambahnya usia. Karena memang kalau usia bertambah tuh kita gak bisa memungkiri ya sahabat Stara, kalau penglihatannya tuh udah mulai memudar. Apalagi yang sekarang tuh masih muda, masih anak-anak udah minus. Wah, itu emang udah silinder juga. Jadi ya mungkin itu ya sahabat Stara, di era modern yang semua serba digital itu pengaruhnya. Terus mungkin tidak menjaga pola hidup dengan baik atau dengan sehat. Makan makanan yang kurang bernutrisi ya. Karena kan banyak anak-anak tuh kadang gak suka buah, gak suka sayur. Kebanyakan tuh makanan-makanan yang siap saji, yang instan ya. Terus juga selain itu, yang paling utama sih pola hidup ya, yang kurang sehat, keluar rumah tidak pakai kacamata juga untuk melindungi mata dari matahari. Nah, tentunya ini mudah sekali kesehatan matanya terganggu akibat radikal bebas. Nah, blueberry ini sudah ada ya di dalam Vitama yang dipadu dengan daun pepaya, dengan madu, dengan tomat, dengan wortel. Nah, ini menjadikan Vitama ini sangat luar biasa sekali, bisa menjaga kesehatan mata sahabat Stara. Jadi bisa pemasok multivitamin nih supaya mata tidak kekurangan nutrisi. Sudah tersedia ya di setiap apotek dekat rumah sahabat Stara, Banjarnegara, Purbalingga. Terus yang mau COD bisa COD akun TikTok Star Radio Banjarnegara. Dan ini aman karena sudah ber-PPOM dan bersertifikat halal. Dan yang paling utama terbuat dari herbal alami, jadi tidak menimbulkan efek samping. Oke, untuk sahabat Stara yang belum bergabung bersama Uni, Uni masih open request ya hingga pukul 10 nanti. Karena pagi ini gak terlalu banyak, kenapa? Apa karena radionya kemarin mati? Iya lama. Kemarin mati lampu, terus semalam settingannya habis tuh, cuman sampai jam 9 ya. Mohon maaf ya sahabat Stara. Tentunya sangat terganggu ya kenyamanannya yang udah terbiasa ditemani dengan Star Radio, tiba-tiba tuh hilang. Kalau enggak ada gangguan, pasti ini sangat-sangat mengganggu sekali dan sangat menyebalkan. Karena Uni pernah di posisi yang seperti itu dulu, suka banget dengerin radio ya. Jadi begitu hilang tuh channelnya, atau mungkin yang acara seperti sebelumnya kok enggak ada, itu sangat-sangat sebel banget ya. Jadi sampai kadang radionya diputer-puter sampai berkali-kali dan ternyata tidak ketemu. Jadi Uni tuh merasakan hal itu ya sahabat Stara di zaman dulu. Jadi ya pasti memang sangat terganggu untuk kenyamanannya. Oke, sahabat Stara, ini Uni nyapa dulu ya yang sudah bergabung bersama Uni. Ada Mbak Yanti di Bilungan, selamat pagi menjelang siang Mbak Uni, pagi jelang siang juga. Hadir lagi, minta tembangnya Andai Tak Berpisah. Salamnya buat semua pendengar Stara Banjarnegara, buat Mbak Uni Matur Suwun, Enggi. Ada Yadirham, pagi menuju siang Uni, pagi menuju siang juga Yadirham.
Ayahnya Dina melaju di DPS nih, requestnya Bapak Hip Hop dari Darboy Gang. Ini terbaru, iya. Soalnya Undi belum tahu tuh lagu itu. Wah, kayaknya baru nih. Sekarang tuh satu minggu gak nemenin di DPS, tahu-tahu ada lagu-lagu baru gitu ya. Suka kayak gitu deh. Oke, ini tadi minta lagunya apa ya? Andai tak berpisah di ujung jalan. Andai tak berpisah ya. Ini request dari Mbak Yanti. Dan Ainya Diram, iya benar itu lagu baru. Wah. Oke, kita nikmati dulu ya lagunya Andai Tak Berpisah. Ini dari Diva Rina Indra, Adela ya. Dan kita giboykan sama lagu Bapak dari Ayah Dirham. Karena tidak begitu banyak yang bergabung, jadi Uni putarkan lagu-lagu yang tersedia di playlist ya. Sahabat Setara, gak apa-apa kan? Gak apa-apa dong. Oke, dan langsung aja kita giboykan yuk.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Griya Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya?
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar,

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang ibu keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya, bu?
2: Iya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata.
2: Iya, Vitama solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi

0: dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Alfaris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimana Wetan, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimana dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimana, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110.

Terima kasih Mas Uni 93 Kompas Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di DPS yang menemani sahabat Stara hingga pukul 10. Dan beberapa lagu yang sudah terputarkan, baik yang terdiri playlist yang Uni siapkan dan juga yang dari request sahabat Stara ya. Tadi ada dari Mbak Yanti sama di Ayah Dirham. Tadi dengan judul Bapak Hip Hop ya. Ini yang dibawakan oleh Dada Boy Gang bersama GNTZ ya. GNTZ kayak gitu kali ya bacanya. Ada Bacil dan ada Boy Card juga. Ini keren ya lagunya. Kayak rasanya tuh aransemen musiknya udah kayak ini. Yang kemarin itu viral apa ya? Kicau Mania ya. Tapi dibalik yang Kicau Mania, bukan Kicau Mania, yang Bapak Hip Hop ya. Karena kan musiknya ramai banget juga, lagunya enak sih. Ini menyampaikan pesan yang mendalam ya bagi para pendengarnya tentunya. Kalau dijabarkan di dalam beberapa poin, ini untuk hidup rukun ajakannya ya. Karena di dalam lirik lagu ini, itu mengingatkan kita khususnya anak muda dan komunitas untuk tidak mudah berselisih, untuk gontok-gontokan ya. Dan tentunya Darboy ini menyoroti bahwa usia yang semakin tua seharusnya membuat seseorang lebih bijak dan lebih dewasa tentunya. Terus juga memang ini mengikuti yang lagi tren ya, menjunjung adat ketimuran. Jadi menekankan pentingnya sikap ada pasar atau rendah hati. Jadi dari tapas lirak saling tanggang rasa ya. Ini tentunya dari karakter budaya ini sangat diidentikan dengan masyarakat Jogja yang selalu mengutamakan kedamaian ya. Karena dimanapun memang kita pengennya tuh damai ya sahabat Setara. Dan kedamaian itu bisa terjadi kok dimulai dari dalam diri masing-masing. Nah ajakan ini untuk mengajak seseorang semakin bertambah usia tentunya semakin mendewasa dan menjadi lebih bijak ya. Jadi gak gampang gotok-gotokan, gak gampang berselisih. Kadang orang tuh kalau kehilangan dirinya sendiri tuh ya gitu, gampang kebawa ya, gampang ikut-ikutan. Yang padahal kadang belum biasa membesarkan kultur dan musik hip hop. Jadi enak banget ya sahabat Setara, karena ini tuh kayak kolaborasi ya. Dengan ini yang biasa nyanyi ketimuran kan ya, yang berkolaborasi dengan Darboy Gang ini, si Bacil sama GNTZ. Itu bacanya gitu bener gak sih apa GNTZ? Ya pokoknya gitu ya sahabat Setara. Bagus musiknya.

Walaupun rasanya mirip tuh kayak ini ya, kayak yang kemarin tuh Kicau Mania. Tapi sekarang-sekarang tuh memang musik-musiknya kayak gitu ya, kayak yang lagu-lagu timuran tuh kayak Tabola Bali, terus ada apa lagi ya, banyak Kakak Main Salah itu juga timuran, terus apalagi sih, banyak banget ya Sahabat Setara tuh sebenarnya. Tapi Uni ini nih nge-lag nih. Oke, baik, dengan di pukul 9:02 tentunya masih dibersamai dengan Vitamas Solusi Kesehatan untuk Mata dan juga Habut Obat Herbal Ramonerap yang paling ngetop. Ini ada satu tensi yang dibacakan dan nanti lagunya bisa diputar ya. Assalamualaikum, selamat pagi Kak. Waalaikumsalam pagi. Aku mau request di DPS Cantika Da Vinci Menahan Rindu. Untuk soalnya buat semua Sahabat Setara, buat kakaknya semangat. Oke, kok sekarang sering trouble radionya Kak? Iya, aku pendengar setia, jadi kadang bingung mau denger apa. Tolong jangan trouble-trouble lagi ya Kak. Maunya juga gitu. Kemarin kan ada pemadaman listrik ya Sahabat Setara. Itu di Banjarnegara pasti tahu ya, pemadaman itu terjadi serempak. Kemarin tuh di Kecamatan Waniasa, Kalibening juga ya, terus Karangkobar. Jadi karena ada pemadaman listrik, ya udah, karena kita, jadi padamnya, misal padamnya di atas nih, di kawasan towernya ya, di Telaga Lele. Tapi karena padam, jadinya kan radionya juga trouble. Paling terus kemarin tuh jam berapanya di sininya yang mati lampu ya Sahabat Setara. Jadi mohon maaf sekali ya. Dan kita doakan semoga tidak trouble-trouble lagi. Cukup penyiarnya, penyiarnya juga jangan trouble ya. Aman-aman aja, amin. Oke, ini tadi minta lagunya apa ya? Menahan Rindu ya. Oh, emang ada ya dari Cantika Da Vinci. Kayaknya taunya tuh ini Rindu Tapi Jauh ya. Menahan Rindu, kita cari. Aduh, belum ada ya. Kebetulan ini di file belum ketemu. Sambil Uni cari dulu ya. Ini dari siapa sih? Tom ya, benar ya. Tom di Gumiwang. Iya benar, dari Tom di Gumiwang. Nanti Uni putarkan. Tapi setelah Uni putarkan lagu yang terjadi playlist ya untuk Tom. Karena kebetulan lagunya belum ketemu, jadi Uni cari dulu ya. Ini ada Tabola Bali yang ada di dalam playlist. Langsung aja deh dinikmati ya Sahabat Sarah.

0: semakin asing.
1: Duhui.
0: Pok Jeru.
2: Bu, ibu, ibu kemana sih, bu?
3: Apakah?
2: Ya ampun, ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh, bu.
3: Abis susah banget, kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih.
2: Sini, kakak aja yang masukin benangnya ke jarum, bu.
3: Ya udah deh nih, kak. Alhamdulillah, untung punya anak perawan. Lagian, mata ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh, kak.
2: Harus diobatin itu, bu. Biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka dengar iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
3: Pernah dengar sih, kak. Emang kenapa?
2: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
3: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
6: Agen Mama Dika yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan Desa Ambal. Agen Bapak Sunarko yang beralamat di Desa Kumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
4: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Ayo, Jiro. Ayo, Jiro.
1: Senyum, sayang.
0: Er, aku jagani buri er, kemundurin orang aku er.
1: Sayang,
2: hei, senyum, hei. Awar, terus.
1: Sayang, senyum, boy.
0: Hei. Nah, kikongono, terus. Waduh, lah kok orang iso lagi? Lah kok piye lagi? Iki piye lagi? Lah, kikong kepotong ini, toh.
1: Wah, kalau orang ini kentir.
3: Balik ini.

Masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni, tentunya di DPS yang menemani sahabat Star hingga pukul 10 dan sudah di menit ke-31 pukul 9. Untuk semua sahabat Star yang membersamai Uni di acara pagi ya, tidak terasa Uni menemaninya tinggal di setengah jam terakhir. Dan untuk semua sahabat Star, jangan lupa selalu gunakan produk dari PT Denatur. Ada Habutop Vitama, ada Sultana Teh Moro Otipus Madu Vitapedia. Sultana terbeli bahan herbal yang mampu menjaga kesehatan kulit sahabat Star. Ini juga menjadi solusi ya untuk sahabat Star yang memiliki berbagai macam keluhan pada kulit. Entah itu gatal-gatal dan lain sebagainya. Bisa dirutinkan dengan menggunakan Sultana setiap hari. Minyak herbal serbaguna yang terbuat dari bahan herbal yang tentunya aman, tidak menimbulkan efek samping. Dan Sultana sudah tersedia di setiap apotek dekat rumah sahabat Star ya. Banjarnegara Purbalingga sudah ada, kalau di Wonosobo di apotek Arayan. Dan yang mau COD bisa CO di akun TikTok Star Radio Banjarnegara. Info lebih detailnya bisa hubungi di 082231070, di 082231070. Oke sahabat Stara, dengan sisa waktu yang ada di sini ada Pak Daryono yang sudah bergabung melalui tensi dan nanti lagunya bakal diputar ya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi. Memang stay di Stara sudah biasa dan suka. Dulu lagi di Telaga Lele selalu top ya. Apalagi tuh pancarannya kuat banget ya Pak. Dan salahnya buat semuanya aja kalau Mbak Yanti selalu eksis di Banjar FM. Dan minta lagu Mbak Salah Menilai. Terima kasih Mbak Uni. Mau curhat sama Ayah Dirham waktu Jumat agak cepat. Cepat. Mau curhat tapi waktunya agak cepat ya. Ya udah, enggak usah curhat ya, Pak. Nanti malahan ini ya, habis waktunya. Dan nanti juga enggak dibersamai sama Lania ya, mungkin agak kosong. Nanti mungkin campur sari kosong. Nanti bisa ditemani Suta Sahara kalau enggak di jam 1 jam 3 ya, sahabat Stara. Jadi untuk semua sahabat Stara, langsung aja kita nikmati lagu-lagu yang sudah terjadi di playlist dan juga dari requestan Pak Daryono. Salah menilainya enggak ada, tapi adanya Ku Salah Menilai sama Jangan Salah Menilai. Uni pilih yang Ku Salah Menilai ya, ini dari Kania. Dan semoga Pak Daryono suka sama lagunya dan semoga ini pilihan dari Pak Daryono.

0: Wah, di cuaca yang dingin kayak gini, rajin jogi ya, Neng?
1: Pak RT. Iya nih, Pak. Mumpung lagi libur kerja, jadi sempetin buat olahraga.
0: Bagus, Neng. Negara kita harusnya banyak yang sepemikiran sama Neng, biar nggak kebanyakan kaum rebahan.
1: Iya, Pak. Ngomong-ngomong, Pak RT juga saya lihat-lihat setiap hari pagi-pagi sepedaan. Di usia segitu masih seger aja badannya, Pak.
0: Iya dong, Neng. Kebiasaan olahraga saya itu dari muda. Sampai sekarang jadi keterusan. Ditambah juga nih, rahasia saya. Selalu rutin minum suplemen makanan tambahan yang namanya Habuto.
1: Wah, kalau itu sih sama, Pak RT. Habuto itu selain menambah energi buat aktivitas, baik juga buat penderita berbagai macam penyakit-penyakit kronis.
0: Betul, apalagi buat kekebalan tubuh, biar makin fit.
2: Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja, dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih, Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop, katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis dua botol ya, Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di

0: 0870-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Di hati.

93,4 Star Radio Banjar Negara, salam di hati bersama Uni di DPS yang menemani sahabat Stara hingga di sesi kali ini. Pamit ya. Sahabat Stara gak pada muncul nih. Ya udah deh, Uni pamit aja. Bercanda udah di penghujung acara nih sahabat Stara. Terima kasih ya yang sudah bersama Uni dari acara pagi hingga di siang hari ini. Semoga semuanya terhibur dan tetap stay tune. Habis ini ada campur sari yang bisa sahabat nikmati sampai di jam 12. Nanti bakal ketemu lagi sama siapa ya? Sama satu Sahara, kalau gak di jam 1 berarti di jam 3 ya. Ketemu lagi sama Uni besok pagi. Uni bakal menemani sahabat Stara dari pukul 6 hingga pukul 12. Jadi besok dipuas-puasin sama Uni. Dan yang hari ini belum bergabung, wajib bergabung sih besok ya. Dan untuk semua sahabat Stara, selamat melanjutkan hari Jumat. Jumat penuh keberkahan. Semoga semua sahabat Stara diberikan kemudahan, aktivitasnya diberikan kelancaran dan selalu bahagia. Amin. Jangan lupa selalu gunakan produk dari PT Denatur Indonesia. Rutin konsumsi Habutop Vitama Sultana Teh Moro Otipus. Oh, Sultana gak diminum ya sahabat Stara. Yang tersedia di apotek terdekat serta di agensi Star Radio Banjarnegara. Itu saja. Oh, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Kayong anginnya semripit temen ya Yun ya.
1: Angin tak pada baik. Wingi ya kayak iya.
0: Beli ya sejo no. Weh geleng nak Yun wedus-wedus ngono. Kayong rambane pada doko.
1: Lah padahal lah. Nangan aja kayak santean nyong.
0: Ya beli sih. Wedus ah, mangane ya kayak wedus ya. Apakah ini datapan kayak nyong anak suka lengko pelas kelapa nom. Ya belilah.
1: Weh weh weh. Dugal santean, dugal.
0: Ya beli.
1: Ya santean lu gune kasih di panen di apalagi lur apa?
0: Walah, kayong takon gembrutuk nemen kyun kyun. Takon siji-siji aja gembrutuk kaya aku.
1: Ya iya ya, jajal lagi lur apa sampean ke jajal ngene lagi lur apa? Wong ana wong angon ka marek-marek ngejak ngomong lagi lur apa ke sampean nang pinggir kali ketiwon.
0: Ya aku ta lugune lagi luru iwak nang kali kyun.
1: Luru iwak.
0: Iya, luru iwak.
1: Luru iwak nang kaline banjir kaya iye. Ora liwak koman. Oleh bruncul, oleh bruncul.
0: Iya, aku mau jaro lioli ki aku mau ana mancing nang pojokan ana mancing nang ngiringan genukan kowe nang kono ya beli oleh apa-apa sampean tak enak Yun temenan sumpah demi Allah ki sampean enak nemen
1: enak pipe
0: wedhuse akeh lemu-lemu ngendoge cepet
1: eh sampean sompong temen
0: sih
1: pedus kowe beli ngendog
0: sih apa
1: pedus kebabaran rumah sakit harapan Jakarta sompong
0: lah dugal kyun dugal kayak kowe dugal dijakoyonan biar kayak ngotuane cepet kyun temenan
1: ya dugal wong takon ora sa mestine pedus yang anak pedus ngendoge bebek
0: ya kyun aku lugune pantakon karo entek kyun.
1: Ya takon tak kenapa-kenapa, sing penting aja sing macem-macem. Bukan takon wedhus wetenge karo sapa? Ya karo wedhus.
0: Ora-ora, ya mestine wedhus lanang ya, wong wedhus wadon yang kawin karo wedhus lanang. Nyong meni konco kon dugal engko.
1: Eh, ngandel.
0: Aku pantap yo iki, lugu nek ya ana kaya sing ngurus sampean ngono udang-udang wedhus, ana ngiring wedhus, jenderal dugu tapi ngiring-ngiring anak buah ke nemen ya.
1: Ya, biasane kok ta.
0: Aku pantak kondong iki. Ki wedhus duwe sampean sehat-sehat temenan. Ki wedhus sampean sehat. Ki donge dipakani apa ngal dinane?
1: Sing dituli, sing wedhus putih apa wis sing wedhus ireng?
0: Ya, ireng. Ya sing ireng tuli, sing ireng tuli, ndelan sing ireng tuli.
1: Oh, yang sing ireng. Ya dong sing ireng tak pakani suket sing teles ngal dinane.
0: Ya dong sing putih.
1: Sing putih pada baik suket teles.
0: Oh pada ya pakane ya.
1: Ya iya lah ya wong wedhus kok.
0: Iya kie wedhus-wedhus kie kuat melaku pirang kilo. Kyun ngal dinane ndelen.
1: Ya sing dituli ya sing warna ireng apa sing putih.
0: Iya ya wis coba si ireng-ireng tuli wis ireng.
1: Oh yang sing ireng 4 kilometer kowe sadinane mlaku ya. Kowe 4 kilometer sadinane mlaku kuat. Ora kaya sampean rengosan.
0: Iya ora kaya kuwe iki narane tatak. Kono rengosan ana apa maring-maring ngene. Oh berarti dong wedhus ireng kowe sadinane mlaku 4 kilometer kowe kuat ya Kyun.
1: Kuat ya.
0: Lah saya kira dong miki wedhus ireng kira dong wedhus sing putih.
1: Sing putih.
0: Iya sing putih.
1: Sing putih apa dah bae 4 kilometer saja lah ora kesel.
0: Oh 4 kilonan ya. Ireng karo putih kowe.
1: Iya ya sih.
0: Lah kira dong wedhus-wedhus kowe babarane pirang tahun sapi sampeyan. Marane bisa ngono sampe gembrutuk nemen.
1: Sing putih apa sing ireng tuli?
0: Lah ayo repot. Ya sing ireng tuli belen.
1: Ada sing ireng babarane kayong setahun ping telu.
0: Ping telu Yun
1: ping telu.
0: Lah dong sing putih.
1: Sing putih apa dah baik?
0: Oh pada baik. Loh ayo aku tak repot ngomong karo kon Yun. Yeh lah kaya pedus-pedus kaya adong sore dipakani beli Yun.
1: Ya dipakani yo kayak kaya saya iki sih sore kaya dipakani.
0: Lah dong esok sih Yun. Adong esok misalnya esok kaya dipakani apa ora?
1: Sing ireng tuli apa sing putih?
0: Iya iya wes mau ireng kaya putih sing putih sing putih.
1: Sing putih dong esok dipakani. Nggak godong lompong kadang-kadang godong turi. Ya nak aja godong maribang.
0: Oh oke. Kue sing putih ya Yun. Adong sing ireng.
1: Ya pada baik godong turi godong tronggong apa godong lompong.
0: Alah repot ya Yun. Aku tak duga ya ora jelek ya beli aku tak. Cuma sampean ke dong ditakoni selalu beda kena wedhus ireng, wedhus putih. Padahal jawabannya pada ireng ya kayak kue, putih ya kayak kue. Ya aku dugal tak ya ora Yun. Cuma aku pantakon kon bisanya dong ditakoni mesti beda kena wedhus putih karena wedhus ireng. Walaupun kepada baik.
1: Oh kayak iya. Soale, sing ireng kowe ndak kene nyong. Sing ireng kowe ndak kene nyong.
0: Oh, dadi sing ireng ndak kene sampean, Kyun.
1: Iya, sing ireng ndak kene nyong.
0: Oh, lah yen sing putih.
1: Sing putih ndak kene nyong.
0: Tak Kyun seminggah sing adoh. Tak Kyun tenteng Kyun.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Badut Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Ati. Kancani Ati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: ayahmu gimana diabetesnya?
1: Alhamdulillah, Lin. Udah mendingan. Dan perubahannya juga signifikan. Sekarang udah mulai aktivitas seperti biasa.
0: Waduh, udah mulai sembuh toh. Syukur deh. Baru aja aku mau ngasih solusi buat ayah kamu.
1: Apa tuh, Lin?
0: Habutop Loop, obat herbal alami yang 100% aman tanpa efek samping. Baik buat penderita diabetes, asam urat, rematik, syaraf kejepit, dan lain-lain.
1: Hah? Itu, Lin. Ayahku juga udah mulai sehat berkat konsumsi itu, Habutop. Aku tahu dari si bos.
0: Oh, ternyata sama. Berarti emang mantep khasiat Habutop ya, obat herbal ramuan Arab.
1: Yang paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
2: Ibu Isem,
1: ini alamatnya di mana Bu?
2: Tumingkir Curug Legi.
1: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
2: Iya.
1: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
1: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
2: Iya.
1: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Farma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalamannya nih, Bu, mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?

0: Pokoknya semenjak konsumsi Habu Top, jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Pertama awalnya ini Ibu tahu Habu Top ini dari mana sih Bu?
1: Dari radio.
0: Jadi saya dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habu Top ini ya Bu ya.
1: Iya.
0: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habu Topnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya, harus segera diatasi dengan

0: sama-sama.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma yang beralamat di Jalan Esparman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan. Dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argan Daru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110.

0: Assalamualaikum. Lah, Bang Surya, kok ngelamun gitu di depan rumah?
1: Waalaikumsalam. Pak Haji, mau kemana Pak Haji malam-malam gini?
0: Ini, mau ke apotek, Bang. Lagi ada masalah apa, Bang?

0: Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Wenta yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.
3: Setara Radio Banjarnegara.

0: Mbak, Mbak.
1: Eh, iya Pak, kenapa ya?
0: Mbaknya, kenapa kok dari tadi kayak linglung gitu? Bolak-balik terus naik motornya kemana? Karep, muter-muter gitu. Dari sana balik lagi ke sini, terus balik lagi ke sana. Mbaknya lagi nyari apa sebenarnya? Sampai nyipit-nyipitin mata gitu.
1: Oh, iya Pak. Ini sebenarnya saya lagi nyari klinik dokter spesialis mata yang buka sama optiknya Pak. Tapi dari tadi saya nggak nemu-nemu.
0: Walah, itu di depan jelas tuh Bu. Tuh pelangnya, Optik Cahaya, Dokter Sinta spesialis mata.
1: Oh, maaf ya Pak. Soalnya mata saya ini emang rabun. Makanya saya mau ke dokter mata. Tapi bingung nyari-nyari pelangnya karena gak kelihatan tulisannya, Pak. Maaf ya.
0: Oh, pantesan dari tadi muter-muter terus di sekitar sini. Makanya jaga kesehatan mata ya. Masih muda loh. Nih, Bapak juga selalu menjaga kesehatan mata dengan konsumsi kapsul Pitama. Alhamdulillah, masih jelas walaupun udah tua.
1: Di mana belinya Pak kapsul Pitama yang Bapak bilang itu?
0: Beli aja ke apotek juga ada atau ke radio. Pitama itu bisa menjaga kesehatan, utamanya kesehatan mata. Bahkan untuk yang punya penyakit mata seperti rabun, katarak, glaukoma juga bisa. Yang penting konsumsi Pitama secara rutin, 2 kapsul 3 kali sehari, aman tanpa efek samping mah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
2: Bumingkir Cirebeti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes mata melihat jadi terang padang gitu Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya Bu ya.
2: Iya.
1: Ya ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.
2: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: DP Studio Production and Entertainment.

saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati. Campursari Kancane Ati. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara.

0: Buat stamina makin jering juga bisa, Pak.
1: Waduh. Boleh saya coba beli yang kecil dulu deh, Neng?
0: Boleh. Ini, Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa? Silakan diperkenalkan namanya.
2: Dengan Ibu Sari.
1: Alamatnya dari mana, Ibu?
2: Dari Jalan Kibangun Salebu, Majenang.
1: Saya ke rumah Ibu tahu bahwa dulu Ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
2: Iya, Mas.
1: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang, Mas. Udah hampir 5 bulanan.
1: Iya, setelah mengonsumsi Habutop, bagaimana Ibu yang ngerasakan?
2: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
1: Udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Ya kalau boleh tahu saya, aktivitas keseharian Ibu apa, Ibu?
2: Saya ibu rumah tangga.
1: Ini yang terakhir, Ibu. Saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti Ibu.
2: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
1: Iya, terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822 110 0070.

agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya Bu Suhar, alamat Kesugihan.
1: Ibu Suhar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
2: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya dibelikan Habutop oleh anak saya, alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul, badan terasa sehat.
1: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya silahkan.
2: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobotsari. Apotek Shiva Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: Sembuh sembuh, sehat-sehat pokoknya. Jangan lagi-lagi masuk ruang operasi deh.
1: Iya mah, pokoknya habis operasi mata ini papa mau rajin minum Vitama biar mata makin cling.
0: Iya pak, harus rutin minum Vitama demi menjaga kesehatan mata kita, termasuk

0: solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Tugu Larangan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursih dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu, sebelum konsumsi Vitama?
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kota Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kota Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kota Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suci dari Ketumban.
1: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
2: Ya, betul. Saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terteng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Win, sibuk gak?
1: Enggak mas, kenapa?
0: Tolong dong ini, tetesin Vimata cair ke mataku.
1: Obat apa ini mas?
0: Udah, tetesin aja.
1: Lah, serius mas, ini kental loh.
0: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi, ini tuh herbal Vimata cair. Satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau Vimatanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
1: Tapi kok kayaknya perih, Mas?
0: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama.

0: mendapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: Wah, selamat pagi Pak Doni. Tumben nih agak siangan kopinya.
1: Iya nih Mas, lagi agak kesiangan bangunnya.
0: Waduh, hari-harinya berat nih kayaknya. Oh iya Pak, saya bikinin kopi spesial ya hari ini buat Pak Doni.
1: Wah, makasih banyak loh Mas. Emang gak salah ya saya langganan di sini. Bikinin satu ya Mas.
0: Siap Pak.
2: A few moments later.
0: Nah, silakan Pak. Spesial kopi hari ini biar Bapak lebih semangat.
1: Oke, terima kasih. Oh iya, bisa ngobrol sebentar gak Mas?
0: Oh boleh Pak. Kenapa Pak?
1: Gini Mas, Mas tahu gak kenapa saya langganan kopi pagi di sini?
0: Emang kenapa Pak?
1: Tuh karena ketemu sampean Mas. Saya gak pernah nemuin bartender seramah sampean. Bosmu pasti bangga banget punya karyawan seperti sampean.
0: Alhamdulillah Pak. Ini berkat bos saya selalu memperlakukan saya selayaknya teman, bukan bawahan. Selalu ingetin saya buat jaga kesehatan dan rutin konsumsi Habutop. Dan yang bikin saya kagum, yang selalu ditanya bos saya tuh bukan berapa banyak kopi yang terjual, tapi selalu nyapa dan menanyakan saya secara personal saya.
1: Masya Allah, pantes sampean juga semangat ya Mas. Oh iya, ngomong-ngomong, Habutop itu apa Mas?
0: Oh, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang paling top Pak, yang bikin tubuh dan stamina saya tetap fit. Kami di sini semua karyawan diharuskan minum Habutop biar selalu sehat, fit dan juga bisa melayani pelanggan dengan baik.
1: Wah, luar biasa bosmu ya. Ya udah, makasih udah mau saya ajak ngobrol ya. Saya bakal selalu mampir ke sini deh tiap hari meski libur kerja. Oh ya nih, saya kasih tips tambahan sedikit ya buat jajan.
0: Wah, makasih banyak Pak. Suatu kehormatan buat saya. Oh iya Pak, Bapak bagusnya juga minum Habutop deh, biar badan Bapak selalu fit, mood juga selalu terjaga, semangat aktivitasnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakap. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selagangeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Masjid Cekho.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: berwawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya Mas, gak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatina, Limangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Iya betul Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
2: Ma, darahnya juga rendah Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol Ibu?
2: 4 botol.
1: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya.

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara, yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.
0: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara, yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: admin, bisa ke ruangan saya sebentar nggak?
1: Bisa, Pak. Saya segera ke ruangan Bapak.
2: A few moments later.
1: Permisi, Pak.
0: Masuk, Mbak.
1: Ada apa ya, Pak?
0: Ini, saya mau minta pendapat. Kira-kira bisa nggak ya untuk pengeluaran bulan ini kita tambah?
1: Oh, buat apa, Pak, emang?
0: Saya kepikiran sama kesehatan teman-teman kita. Niat saya sih mau stok Habutop besar per ruangan di kantor kita. Supaya daya tahan tubuh kita tuh jadi fit, nggak gampang sakit.
1: Wah, Pak, kalau itu sih boleh banget, Pak. Apalagi kan kita tahu di pergantian musim kayak sekarang ini rawan sakit. Boleh deh, Pak, nanti saya estimasikan per bulan ini.
0: Realisasikan segera ya, Mbak, demi teman-teman kita biar pada sehat.
1: Siap, Pak.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Yulianti Hasanah, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.
6: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

93,4 Star Radio Banjar Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Star dimanapun Anda berada. Senang dan bahagia sekali Setiazara bisa hadir menyapa Anda di sore hari ini. Sahabat Star dimanapun Anda stay tune di sore hari ini. Spesial di Beres Bebas Request yang bakal menemani sore hari Anda sampai nanti pukul 17 sore atau jam 5 sore. Jadi sahabat Setara bisa request lagu kesukaan Anda di sini dari genre musik apapun sahabat Setara ya. Masuk pokoknya mah ya. Dari dangdut, pop maupun barat maupun lagu daerah bisa sekali sahabat Setara ya. Jadi di sore hari ini sahabat Setara yang cuacanya masih cerah sekali dan masih cetar membahana, sahabat Setara semoga kabarnya baik semuanya ya. Kabarin aku dong di WA, SMS maupun telepon di 08223 11070, di 08223 11070. Nanti saya dipersembahkan oleh Habu Top, ramuan herbal arah paling top dari Denatur Indonesia. 100% herbal alami tanpa efek samping yang tersedia di apotik-apotik terdekat Anda. Atau bisa pesan langsung ke nomornya Radio Setara Banjarnegara di 08223 11070. Dan bisa check out di TikToknya Setara Radio Banjarnegara, namanya Setara Radio Banjarnegara ya sahabat Setara. Dan sudah diawali dengan satu tembang lagu sore hari ini, ada The Bagindas Suka Sama Kamu edisi pada hari Jumat berkah tanggal 19 bulan Juni tahun 2026. Suka sama kamu. Yang habis ambil rapot si anak ya, yang ada di SMA, SMK mungkin hari ini pengambilan raportnya ya sahabat Setara, gimana? Hasilnya gimana sahabat Setara, nilainya si anak tercinta, si adik tercinta? Kalau SMP kayaknya, SMP sederajat kayaknya besok ya sahabat Setara ya. Pokoknya mah tetap semangat, tetap diberi semangat karena angka bukanlah hanya angka. Wah gimana tuh, susah banget ya ngomonginnya. Yang tertulis pada rapot adalah sebuah angka semata sahabat Setara, tapi nilai yang tidak terhingga adalah nilai karakter, nilai budi pekerti, nilai akhlakul karimah dalam kesehariannya sahabat Setara ya. Jadi pendidikan itu tidak melulu yang ada di sekolahan aja sahabat Setara. Yang penting pendidikan itu yang di rumah, di keluarga, dan di lingkungan sekitar. Karena di sekolahan hanya berapa jam tok ya sahabat Setara. Hanya berapa jam tok ya. Jadi yang setelahnya selebihnya itu di rumah dan di lingkungan sekitar sahabat Setara. Oke, sambil singgung pendidikan mungkin sahabat Setara ya di sore hari ini. Dan kita punya lagu yang kedua sahabat Setara. Untuk sahabat Setara yang sudah stay tune di sore hari ini sambil menunggu Anda ikut bergabung bersama Setia Cara. Ada lagu yang kedua dari Zaskia Gotik, ada Pai Jody K-Boy.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Ini, Ma. Papa lagi natain barang-barang bekas. Tuh, gudang udah makin penuh.
0: Lah, ini botol apa, Pak? Kok banyak banget ya?
1: Lah, ini kan botol habu top, Ma. Sengaja Papa copot-copotin tulisannya. Bisa dipakai buat apa aja nih, Ma? Buat wadah bumbunya Mama, buat celengan adik juga nanti bisa.
0: Waduh, gak nyangka ya, Pak? Kita udah konsumsi habu top sebanyak ini.
1: Iya dong, Ma. Alhamdulillah banget kan, Ma. Semenjak kita pertama kali konsumsi habu top, gak ada lagi tuh keluhan-keluhan kesehatan yang mengganggu. Dan sekalinya sakit, bisa cepat pulih berkat habu top. Makanya kita makin percaya. Dan ya, bisa selangganan ini.
0: Betul juga, Pak. Alhamdulillah kita bisa kenal habu top. Udah alami, aman dikonsumsi, kesehatan kita juga terjaga.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

Rindunya hatiku dari Diva Rina Indra Adela. Ah, koploin bang. Apapun yang viral, koploin aja sini ya. Masih di Beres Bebas Requests bersama Setia Sari di sore hari ini, menemani sore hari Anda sahabat setara dimanapun Anda berada. Yang berada di Banjarnegara, Purbalingga, Kebumen, Wonosobo, di Purwokerto, Banyumas Raya, di Cilacap. Selamat sore semuanya. Salam sehat, salam semangat. Masih di dunia perjumatan, Jumat berkah, mudah-mudahan hadir dalam kehidupan kita di Jumat hari ini sahabat setara ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau lagi sudah dapat Jumat berkah di masjid tadi ya. Kalau panjenengan gimana sahabat setara? Mudah-mudahan keberkahan semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Yang baru pulang mungkin habis ambil rapot baru sampai rumah, aduh ya, karena jauh gitu ya. Terus sekarang sudah stay tune di 93,4-nya. Semangat ya sahabat setara. Jadi selamat berlibur juga buat anak-anak SMA dan sederajat SMA, SMK, MA, MAK ya semuanya, SMAK. Selamat berlibur ya. Kayaknya SD, SMP, SMA udah mulai berlibur sih ya untuk Senin depan sahabat setara ya. Tetap semangat dan tetap dalam patuhan orang tua di rumah sahabat setara ya. Yang anak-anak sekolah yang libur, tuh orang tua ya. Karena libur jangan dilepas ya, jangan dilepas lepas-lepasnya sahabat setara. Tetap dalam apa namanya perlindungan, tetap dalam pengawasan orang tua sahabat setara ya. Karena pergaulan semakin luar biasa di zaman sekarang sahabat setara. Ya mudah-mudahan tetap selamat di menjadi manusia akhir zaman sahabat setara ya. Kepo lagi yuk sahabat setara di 08223 11 1070, di 08223 11 1070. Yang berada di kawasan Bandanarum, Bancanegara Utara ya, di Kalibening, di Wanayasa, di Batur, di Pecawaran, yang ada di Batur menuju DCF 2026 ya, ngemeng-ngemeng ini. Buka stand enggak ya? Buka stand yuk. Di bagian di Karangubar, warga Karangubar selamat sore, selamat beraktivitas sore hari ini ya. Terus yang ada di Banjarbangu, di Wanadati, di Bunggelan, yang ada di Rakit, di Madiraja, Purwareja, Kelampok, Susukan, di Pagedongan, Bawang, Purwanegara, terus yang di Banjarkota, Sigaluh, Madukara, selamat sore semuanya. Selamat di Geboy di 93,4-nya. Kalau udah dengerin setara Radio Banjarnegara, ngapain berdengerin yang lain? Yuk ah, di Geboy.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Gading dari Gedung Banteng Selatan.
1: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop.
2: Gih.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu setelah habis satu botol isi 100 kapsul. Alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
1: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan darat.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjar Kerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
3: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
4: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
3: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
6: Di Setara Radio Banjarnegara beres, bebas request. Yuah dikepoi di 08223-11070 di 08223-11070. Adi Yuda, ada beberapa tebak lagu sahabat Setara ya. Dari pop hingga dangdut, koplo masuk semua di 08223-11070. Halo, assalamualaikum, selamat sore Habutop.
7: Waalaikumsalam, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
6: Top Marco, top Kang Jamal. Gimana kabarnya sore hari ini Kang Jamal?
7: Alhamdulillah sehat, Kang Seta sehat.
6: Alhamdulillah sehat Kang Jamal.
7: Ya, ini top, dokter setel kok pas siaran.
6: Oh, ya cocok banget ya.
7: Ya cocok lah.
6: Cocok, mari cocok, rocok-rocok. Lagunya apa Kang Jamal?
7: Lagunya sing sopsan bela.
6: Yang sopsan, yang judulnya apa?
7: Parikan apa ya?
6: Parikan.
7: Ana lah.
6: Parikan, Lengger Banyumasan, Gentawil Kek.
7: Yes, anu Wil Gentawil Kek bela.
6: Oh, Wil Gentawil Kek. Oke, okay, siap sopsan nih. Monggo ya.
7: Salam-salamnya.
6: Mhm.
7: Buat pendengar Radio Star Banjarnegara yang selalu di hati.
6: Inji.
7: Spesial buat Bang Suti, selamat bertugas, sehat selalu.
6: Amin ya robbal alamin.
7: Matur nuwun, ditunggu lagu nih.
6: Sami-sami, matur nuwun Kang Jamal Mirdad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di belakangnya halo. Assalamualaikum, selamat sore Habutop.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku top obat ramuan yang paling top top markot top masuk.
6: Oke, ada Mbak Titin di Kebumen. Gimana kabarnya sore hari ini?
8: Alhamdulillah, kabarnya baik sehat. Mas Ute, gimana kabarnya?
6: Alhamdulillah sehat juga Mbak Titin, tetap di Keboy.
8: Iya, nih aku mau minta lagu deh.
6: Lagunya apa ini?

0: itu apa ya judulnya?
1: Apa tuh judulnya?
0: Ku nanti di pintu surga.
1: Ku nanti di pintu surga.
0: Bisa.
1: Oke, ku nanti di pintu surga.
0: Ya, kalau bisa tak tunggu. Salam buat tadi Pak Jamal Mirsad. Sore, terus salam buat Mas Sumati, Mas Sumati Kasih, Apineo, Tanduri, Bakas Muri, Hamami, Pak Yono di Wonosobo. Okay. Salam buat Mas Parto, Mbak Ihe di Jatimalang Kebumen, Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mbak Umi Guru, Mami Kusum, Mbak Cemplon.
1: Oke.
0: Okay. Bunda Hanu, Mbak Runta, Mbak Pini, Mbak Mega, terus salam buat Mas Petran, Mas Herman, Mas Jatno, terus buat Mbak Isna di Kebumen juga. Pokoknya buat semuanya aja. Coba Sarah Banjar yang selalu di hati, semuanya metore, semoga tetap sehat panjang umur, banyak rezeki, berbarokah selalu.
1: Amin ya rabbal alamin. Mudahkan segala
0: urusannya di hari Jumat yang penuh berkah. Doa yang sama buat Mas Sudah ganteng dan petugas, jangan lupa full senyum, bahagia, sejahtera, baik hati, tidak sombong, suka menolong dong. Tak tunggu lagunya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Titi Mardani di kawasan Kebumen. DG Boy di wawanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dari Mas Broto di Sokaraja. Request dari Tim Luben ada kodok. Kirim-kirim salam buat keluarga di Kutoarjo. Semoga dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Setelah udah lama sekali ya gak denger lagu Ada Kodok dari Tim Loh Band. Ini ada yang request. Oke deh, nanti dicoba ya. Kita ke satu tebang lagu dulu sahabat setara. Lagunya dari siapa ya? Kita ke lagu pop dulu sahabat setara. Lagu ini menceritakan ada yang udah pergi tapi minta kembali. Kata penyanyinya sih gitu sahabat setara. Tapi butuh pemikiran mendalam sih dalam satu buah lagu rilisan dari Sal Priyadi. Ada titik-titik di ujung doa.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silakan diperkenalkan.
2: Saya dengan Mbak Ijah dari Gedung Bandeng Selatan.
1: Ya Mbak Ijah, benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya benar.
1: Silakan diceritakan Mbak pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
1: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ijah atau keluhan lainnya, silakan.
2: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga atau kerabat, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

Ku nanti di pintu surga. Sampai saya yang tadi sudah request yang ada di gemumen sana. Semoga masih stay tune ya. Masih di Parents Bebas Request sahabat setara bersama Sude Sara di sore hari ini. Dan tentunya sahabat setara bersama tebak-tebak kesukaan Anda bersama Sude Sara untuk Anda di menit yang ke 4 jam 4 ya sahabat setara. Udah jam 4 sore sahabat setara. Ya, ternyata udah sore aja nih. Yang baru pulang kerja, selamat istirahat ya. Dikepoin lagi di 08 223 11 1070.

0: Terima penelpon sebelum dibaca pesan-pesan sahabat Zatara. Halo, assalamualaikum, selamat sore Abu Top.
1: Waalaikumsalam, selamat sore juga Abu Top. Abu Terbala namun Arab lagi nyetop.
0: Selamat sore ada Mama Putri di Mandi Raja masuk. Gimana?
1: Apa nih?
0: Gimana mau ngapain?
1: Lagu lah biasa.
0: Lagunya apa nih?
1: Lagu ini India dong. India.
0: Iya.
1: Hilang ya? India. Suaranya hilang.
0: Iya, India apa yang apa? India yang apa?
1: Jadi kucit-kucitnya hilang.
0: Oke.
1: India. Karena ya kayak apa? Ungkep bela wis.
0: Oke.
1: Salam ye. Putri lagi ngomong ke salam-salamnya memakai bela ya buat. Mau batikin wadin badani. Wadin. Mbak Hanum. Mas Amal. Mbak Yanti buka PP lah.
0: Oke.
2: Siti Maimona, Bunda Hanum, Mama Siva, Mbak Ihemo.
1: Mungkin ya wis lah. Buka PP maksudnya.
0: Oke.
1: Lagunya ditunggu.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Putri dan Putri yang ada di Mandi Raja. Selamat sore, selamat berdendang di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Kucu-kucu hotahe ya. Nanti ditunggu di 93,4 Setara Radio Banjarnegara.

0: Aku hadir mas bro. Oke. Request pamungkas monolog. Salamnya buat Wong Kedung Winangun di Gilirong. Kabeh. Buat mas bro, terima kasih matur nuwun. Terima kasih. Ada yang ada di situ ya, Om Toto. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore masih, sore juga. Aku mau request di beres Cantika Davinca, Menahan Rindu. Salamnya buat semua sahabat setara aja. Buat maksudnya semangat siarannya DJ Boy. Yua, DJ Boy ya, di sore hari menuju senja. Kembali ke bukannya sahabat setara, ada monolog dan juga ada kucu-kucu hotahai ya. Tapi setelah yang satu ini, tetap stay tune di sini saja, 93,4 Setara Radio Banjarnegara.
1: Papa.
2: Iya nak, kenapa?
1: Lusa, Intan berangkat lagi ke kota ya. Masa cuti Intan udah habis, jadi Intan mesti kerja lagi.
2: Oh gitu. Ya udah, kamu siapin dari sekarang apa yang mau dibawa. Sekalian juga tuh, udah ayah beliin Habutop 200 kapsul 3 botol buat stok kamu di sana. Nanti kalau habis bilang ke papa ya, nanti papa kirim lagi.
1: Iya papa, makasih ya. Tapi...
2: Tapi kenapa?
1: Papa gak apa-apa kan?
2: Iya gak apa-apa sayang. Emang kenapa?
1: Intan sedih harus ninggalin papa lagi. Papa jadi sendirian lagi. Nanti kalau papa sakit atau kenapa-napa gimana? Intan khawatir, Pa.
2: Loh, papa gak apa-apa, nak. Kan papa rutin konsumsi Habuto. Insya Allah, ibu papa kuat dan kesehatan papa terjaga.
1: Amin, Pa. Maaf ya, Pa.
2: Iya, nak. Semangat ya, putri papa.
3: Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
5: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
4: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
5: Dan di Apotek Agung Rezeki yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
1: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, masih bersama Setara di Beres. Dan kali ini sahabat Setara, kita cerita-cerita dulu yuk sahabat Setara. Kita semuanya tentunya tidak asing lagi, apalagi yang sering ke kota Banjarnegara aja nih. Kalau dari arah utara udah ada papan yang besar sekali yang bertuliskan gempur rokok ilegal. Nah, tahu gak sahabat Setara, kenapa rokok ilegal itu harus digempur? Nah, berikut faktanya dan perlu kita ketahui dulu nih sahabat Setara, rokok ilegal itu yang seperti apa sih? Nah, rokok ilegal adalah rokok yang dibuat, dijual, atau diedarkan tanpa memenuhi aturan cukai. Rokok merupakan barang kena cukai, yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai pada kemasan rokok. Ciri-cirinya, yang pertama, kalau ini rokok ilegal ya, tidak dilekati dengan pita cukai atau polos. Yang kedua, pita palsu, desain dan warnanya pudar. Yang ketiga, pita bekas, sobek atau bisa jadi kusut sahabat Setara. Dan yang keempat, pita tidak sesuai atau salah peruntukan, yang harusnya bukan untuk rokok tapi diperuntukkan pakai rokok. Nah, berapa sih kerugian negara tentang rokok ilegal yang beredar di negara Indonesia sahabat Setara? Berdasarkan data Kementerian Keuangan, sepanjang 2024, rokok polos atau rokok tanpa pita cukai menjadi jenis pelanggaran tertinggi dalam peredaran rokok ilegal, mencapai 95,45%. Potensi kerugian negara akibat praktik ini diperkirakan mencapai 97,81 triliun. Nah, ternyata banyak juga ya sahabat Setara. Kenapa rokok ilegal itu berbahaya sahabat Setara? Yang pertama, merugikan penerimaan negara. Yang kedua, mengganggu pembangunan daerah. Mengganggu pembangunan daerah. Yang ketiga, mengancam kesehatan masyarakat. Dan yang keempat, memicu persaingan usaha tidak sehat. Dan terakhir, berpotensi terkait jaringan kesehatan. Terus, langkah-langkah apa aja sih yang harus kita cegah dalam atau yang bisa kita lakukan? Yang pertama, bisa sahabat Setara itu melaporkan bila melihat peredaran. Yang kedua, jangan membeli rokok ilegal. Yang ketiga, edukasi keluarga dan lingkungan sekitar. Dan yang keempat, mendukung penegakan hukum. Nah, jadi seperti itu sahabat Setara ya. Efek samping dari rokok ilegal yang beredar di antara kita. Jadi kalau kita seorang perokok, ya minimal kita membeli rokok yang ilegal atau yang sudah ada pita cukai resmi dari Republik Indonesia sahabat Setara, karena akan ngefek sekali ya. Dan biaya cukai yang dihasilkan dari rokok itu sahabat Setara ternyata juga kembali kepada masyarakat sahabat Setara, contohnya untuk pembangunan bidang layanan kesehatan, ada puskesmas pembantu atau untuk puskesmas di mana-mana sahabat Setara ya. Pokoknya itu kembali ke masyarakat dalam hal mungkin kesehatan dan yang lainnya sahabat Setara ya. Jadi mari bersama-sama gempur rokok ilegal di lingkungan kita, terutama yang ada di Banjarnegara. Tetap stay tune bersama Setara di Beres Bebas Request. Satu tembang lagu setelah yang satu ini.
0: Setara Radio Banjarnegara.

0: Apa mau baju dinas malam?
1: Enggak atuh Pak. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
0: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
1: Ih si Papa, kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh Pak.
0: Iya, iya, iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
1: Oke deh Pak, makasih ya Pak.
0: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Ponjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen, Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

93,4 Star Radio Banjarnegara. Masih bersama Suta Cara di Beres Bebas Sarika Jumat Berkah. Semoga keberkahan selalu menyertai Anda di sore hari ini, sahabat Setara ya. Ayolah, diramaikan lagi, gaskan di 08223 11070. Di 08223 11070. Sore hari menyapa dengan saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Banjarnegara 19 Juni 2026. Semakin mantap, semakin oh yeah. Terima kasih sahabat Setara yang sudah ikut bergabung di sore hari ini, yang di SMS maupun di WA maupun di telepon sahabat Setara. Yang mau ditelepon langsung digawai lagi di 08223 11070. Di 08223 11070. Assalamualaikum Bang Sute. Waalaikumsalam. Absen di sore hari ya, beres bebas request dari Ari di Banjar Kota. Salam untuk semuanya, ada Mama Putri, Mama Zidan, ada Om Toto juga, Kaki Suma dikasih, ada Kang Taryono, Umi Kultum, Umi Kulsum, Mbak Yanti, Mai Zidan, Bang Zaitun, dan juga ada Mas Suripto. Ada juga ada Bang Toyib di Ciaur. Buat maksudnya terima kasih, selamat tugas sampai tuntas. Tetap sehat walafiat dan tetap semangat di beres sore hari ini. Lagunya yang baru-baru aja deh maksudnya, terserah ya. Oke, nanti dipilihin ya yang ada di Banjar Kota. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat sore. Selamat di Game Boy. Di belakangnya, halo Bang Sute, Mas Andi di Benjawaran. Salam sehat, salam semangat untuk kita semuanya. Beres bebas request bersama Sute Sahara. Lagunya yang syahdu dari siapa ini? Siapa nih? Aduh, hilang. Hilang nih. Kok hilang ya? Dari Fanny Fabiola. Fanny Fabiola ya. Tadi udah sih, udah ada ya. Tapi yang lain mungkin ada nanti ya. Terima kasih buat Mas Sute sudah dibaca pesannya. Dan buat para sahabat Setara, salam semuanya di Jamak Mawon geng. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat sore. Selamat berdendang juga ya yang ada di Pejawaran sana. Sore, Sute Sahara yang Setar Bebahana dari Banjarmangu absen sore bersama Sute Sahara. Gimana kabarnya Bang Sute? Udah lama tidak menyapa Setara Banjar Negara yang dulunya Banjar FM. Alhamdulillah baik kabarku. Yang ada di situ gimana kabarnya? Semoga tetap sehat selalu di penyiar Setara Banjar Negara. Dan salam untuk semuanya. Terima kasih sudah dibaca Mas Sute ya. Sehat selalu dan selamat tugas sampai tuntas. Pulangnya hati-hati. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Sute dalam. Mona dari Kalibening hadir. Selamat sore Mona. Mona Olivia, selamat sore. Salam sapanya buat pendengar Setara semua. Lagunya dari Rizky Febian yang judulnya Alamak. Makasih buat Mas Sute. Alamak, alamak, alamak. Beda ya, beda, beda, beda, beda. Oke, alamak ya. Alamak, jatuh, jatuh, cinta. Nah, gitu maksudnya. Salam sehat dan semangat. Semangat bertugas sampai tuntas, semangat. Oke, terima kasih loh semangatnya. Tapi apalah arti ucapan sebuah semangat kalau tanpa dibarengi dengan secangkir kopi disuguhkan di pagi hari hingga sore hari. Mana kopimu? Ini kopiku. Kopiku, kopimu, kopi kita semua. Terima kasih dan selamat sore. Selamat bergeboy. Terima kasih yang pada menyapa di WA-nya Sute Sahara di sore hari ini sahabat Setara ya. Kita ke yang buket-buket di sheet box lah ya. Apa sih buket apa sih sahabat Setara ya? Aku jen bingung mau muterin lagu apa nih sahabat Setara. Berdua kita bahagia. Yang lagi ramai ya. Yang lagi ramai apa sih sahabat Setara?
Tapi kita ke satu lagu ini dulu sahabat setara ya. Ada Lihat Kebunku Penuh Dengan Bunga. Bukan yang itu dong. Aku JJ. Lihat Kebunku.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silakan diperkenalkan.
2: Mbak Izasi dari Sumayakir.
1: Iya, Mbak Izasi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimanah. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimanah. Dan Apotek Ashifa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
6: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Wajah Anda di sore hari dengan matahari yang mulai pelan menghadap ke barat, sahabat Setara ya. Dan semoga sore hari Anda menyenangkan dan membahagiakan, sahabat Setara, walaupun aktivitasnya padat sekali. Waduh, udah sibuk sekali nih ya. Sampai-sampai tidak nyelinguk, dipanggil orang, tahu nyelinguk kan? Ya, begitu sahabat Setara ya. Nah, itu biasanya terkesan sombong sahabat Setara ya. Padahal memang kita lagi sibuk, padahal kita memang mungkin tidak tahu, tidak dengar karena saking fokusnya dengan aktivitas kita, dengan pekerjaan kita sahabat Setara ya. Dan coba ambil hikmahnya sahabat Setara, jika kita berada di suatu tempat atau sedang menyapa teman, saudara, atau mungkin di kantor-kantor pelayanan yang terkesan cuek ya, mungkin dirinya sedang tidak baik-baik saja dan tidak bisa ditutupi dengan raut mukanya sahabat Setara ya. Lepas dari keprofesionalannya dalam melayani kita mungkin sahabat Setara ya, tapi dewasa itu nyatanya bagaimana cara kita untuk memahami orang lain, bukan orang lain yang harus paham dengan kita, sahabat setara. Dari Rizky Febian, ada Al.

Jangan paksa rindu dari Van Seventeen yang udah ramai lagi di dunia pertiktokan sahabat setara ya. Ya sering tiktokan pasti gak asing lagi dengan lagunya Van Seventeen sahabat setara ya. Vokalis yang masih selamat dalam tragedi pada tahun 2015 kalau nggak salah atau 16 ya, yang kena tsunami itu sahabat setara ya. Dan vokalnya masih produktif sahabat setara ya, dan masih sering membawakan lagu-lagu yang indah dalam hari-harinya. Oke sahabat setara, tidak terasa sudah hampir jam 5 sahabat setara ya. Nah mungkin sudah saya harus pamit undur diri sahabat setara. Terima kasih yang sudah ikut bergabung di sore hari ini, dan juga yang sudah bersedia mendengarkan di Sentara Radio Banjarnegara sahabat setara ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan dari awal hingga akhir. Sampai jumpa lagi di nanti malam, dan tetap banjar terus di 93,4 Sentara Radio Banjarnegara bersama produk-produk dari Denatur Indonesia. Ada Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus Kapsul Cacing yang tersedia di apotik-apotik terdekat Anda. Dari kawasan Bandingan, Jalan Raya Karakubar Banjarnegara, sudah saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Selanjutnya, yang menyebabkan doa tak terjawab dari sebab matinya hati, qultum annal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lahu. Kamu berkata, kamu yakin bahwa mati adalah sesuatu yang benar, tapi kamu tidak pernah punya persiapan untuk mati. Padahal menurut logika, orang yang akan bepergian jauh tentu dia harus mempunyai bekal yang cukup. Semakin jauh jarak perjalanan yang akan ditempuhnya, semakin banyak perbekalan yang harus dibawanya. Dahulu, seketika beberapa jamaah dari Yaman akan melaksanakan ibadah haji dengan nekat, mereka berprinsip, "Bah, pokoknya kan berangkat haji jadi tamunya Allah, nanti Allah yang akan ngelayanin." Mereka nekat, modal badan doang berangkat. Diadukan kepada baginda Rasul, lalu turun peringatan dari Allah, "Wa tazawwadu fa inna khairazadit taqwa." Jangan begitu, bawa bekal. Sesungguhnya bekal yang paling baik adalah takwa. Bawa berangkat dengan bekal takwa, itu bekal yang paling utama. Tapi bekal-bekal yang lain pun jangan diabaikan. Kalau kita akan berangkat untuk tujuan yang baik, bekal yang paling utama memang takwa. Tapi tidak berarti harus mengabaikan bekal-bekal yang lain. Begitulah, semakin jauh perjalanan yang akan kita tempuh, semakin banyak bekal yang harus kita hadapi. Kalau saudara mau pergi ke Surabaya, tidak membawa bekal kemudian berani berangkat, rasanya sih saya pikir itu bukan berani, nekat namanya. Sama saja orang belum pernah sembahyang mati. Nekat tuh orang, berani amat. Belum berbuat kebaikan barang sedikit pun sudah mati, nekat namanya itu. Sama saja tadi, gak bawa bekal apa-apa berangkat ke Surabaya. Sampai Surabaya belum tentu, sengsara udah jelas. Belum punya bekal yang baik sudah mati. Sampai ke surga belum tentu, tapi kebelangsak dan sengsara rasa-rasanya pasti itu. Oleh karena itu, kalau kita yakin mati sesuatu yang benar, sesuatu yang pasti datang menimpa, maka hendaklah kita mempersiapkan bekal. Kemudian, idda'aitumun najata minan nar waramaitum fiha anfusakum. Kamu memproklamirkan diri ingin selamat dari neraka, tapi kamu lemparkan dirimu ke dalam neraka. Bagaimanapun bajingannya bajingan, kalau ditanya, ente mau masuk neraka enggak? Jawabannya pasti, enggak. Itu pasti. Perbuatannya sendiri yang melemparkan dirinya ke dalam neraka, membiarkan dirinya berlarut dan larut, bertimbun-timbun dalam dosa dan kesalahan, dan tidak akan ada niatan untuk memperbaiki diri. Hanyut di meja judi, habis ditelan minuman keras, fitnah sana, fitnah sini, hasud sana, hasud sini. Padahal mulutnya ingin selamat dari neraka, perbuatannya malah melemparkan dirinya ke dalam api neraka. Tidak ada orang yang lebih sayang kepada diri kita selain kita sendiri. Dan menyayangi diri itu tidak cuma dengan memandikannya sehari 3 kali, memakaikannya parfum dengan segala macam merek, memakai sabun yang wangi-wangi, minyak yang harum-harum. Lebih daripada itu, jaga dan sayangi diri, jangan jatuhkan dia ke dalam perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan diri itu ke dalam neraka. Kemudian disambung oleh Imam Al-Faqih Abu Lais, yang menyebabkan doa tidak terjawab karena hati mati, idda'aitum dukhulal jannah walam ta'malu laha. Kamu ingin masuk surga, tapi kamu berat mengamalkan perbuatan yang bisa menyampaikan kamu ke surga. Semua kita kalau ditanya, mau masuk surga? Mau! Tapi jarang yang berlomba melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyampaikan kita ke surga. Kemudian yang terakhir kata Imam Al-Faqih Abu Lais, dafantum mautakum walam ta'tabiru laha. Kamu menguburkan orang yang mati di antara kamu, tapi kamu tidak bisa mengambil i'tibar, tidak bisa mengambil pelajaran dari mayit yang jenazah yang kau kuburkan itu. Mestinya kan nguburin orang tuh membuat sadar.
1: Iya. Kalau sekarang dia saya baringkan di liang lahat menghadap ke arah kiblat, bantalnya tanah, setelah itu ditutup dengan papan, lalu ditimbun dengan tanah. Iya, sekarang giliran dia, giliran saya, entah besok, lusa, bulan depan, tahun depan, tapi pasti mengubur mayat, mengubur jenazah, tapi tidak bisa mengambil i'tibar dari yang dilaksanakannya itu.
0: Ini merupakan penyakit-penyakit batin yang merupakan handicap yang menimbulkan jarak antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pantas kalau itu semua ada pada diri kita, hati jadi mati. Dari hati yang mati, doa tidak akan tembus. Kita tidak lagi akan diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sekali lagi kemalangan yang terbesar dalam kehidupan kita. Bagaimana jalan keluarnya? Pertama, memperbaiki batin kita, menyelamatkan diri daripada penyakit-penyakit yang bisa mematikan hati seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Yang kedua, berdoa dengan adab, sehingga tata cara di dalam kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dibicarakan secara khusus oleh Al-Imamul Ghazali dalam kitab Ihya beliau yang disebut Adabud Doa. Adab di dalam kita melaksanakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah batin ini bersih dari penyakit-penyakit hati yang bisa menyebabkan hati jadi mati, berdoalah kita kepada Allah. Bagaimana adabnya? Kata Imamul Ghazali rahimahullah, yang pertama, hendaklah ia di dalam berdoa itu memilih waktu yang mulia. Minal awqatis syarifah, kata beliau, memilih waktu-waktu yang punya nilai mulia. Ramadan dalam satu tahun, Jumat dalam tiap minggu, sepertiga malam yang akhir pada setiap hari, waktu-waktu yang punya nilai mulia. Walaupun misalnya saudara berdoa pada hari Kamis, tidak ada halangannya Allah mau kabulkan. Ini tidak berarti bahwa kalau sudah berdoa hari Jumat lalu hari Kamis tidak mau berdoa, tidak. Lebih memilih mengintai waktu-waktu yang punya nilai mulia. Lailatul Qadar dalam sekali dalam setahun, waktu-waktu yang punya nilai mulia. Logikanya begini, saudara-saudara. Kalau kita datang ke rumah seseorang, tujuan utama kita minjem duit, yang paling pertama kita perhitungkan tanggal berapa nih? Kan itu toh, tanggal berapa? Kalau tanggal 20 atuh minjem duit, orang lagi ngap-ngapan, boro-boro dia bisa minjemin, dia sendiri mungkin lagi pusing. Kita lebih dulu kita amatin tanggal berapa nih? Yang enak sore apa siang? Jam 2 dia baru pulang dari kantor, tapi giliran tidur. Kalau dia tidur dibangunin datang mau minjem duit, kagak dimaki-maki sudah kebagusan deh. Kan kita lihat waktunya, timingnya, kata orang sekarang. Tanggal berapa, sore apa malam, apalagi gulem apa terang bulan. Itu semua sudah kita atur sedemikian rupa, memilih waktu. Yang kedua kata Imamul Ghazali, keadaan, memilih keadaan yang istimewa. Kalau tadi soal waktu, yang kedua soal keadaan. Ada situasi-situasi di mana doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kata Imam Abi Hurairah, "Inda zahbi shufuf fi sabilillah." Pada waktu mengatur barisan berperang membela agama.
1: Di situ doa kabul.
0: Inda nuzulil ghais, ketika turun gerimis, di situ doa makbul. Inda iqamis shalah, ketika salat mau didirikan. Riwayat lain, bainal azan wal iqamah, antara azan dan qomat, di situ doa makbul. Itu memilih keadaan-keadaan. Kemudian yang ketiga, kata beliau, berdoa menghadap kiblat.
1: Iya, apa kalau doa madep mudik Tuhan gak tahu?
0: Tahu. Tuhan gak dengar?
1: Dengar,
0: cuma lebih etis. Lebih etis kalau kita berdoa menghadap ke arah kiblat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang keempat, hifdhus shaut,
1: menyederhanakan suara.
0: Tidak terlalu keras, juga tidak terdengar orang lain, apalagi kalau doa kita diaminkan oleh orang lain. Tidak usah terlalu keras. Kenapa? Karena Allah yang kita meminta kepadanya bukan zat yang tuli, bukan zat yang buta, bukan zat yang tidak dengar, bahkan Dia Maha Dengar. Juga tidak terlalu seperti orang berbisik-bisik, apalagi kalau doanya doa bersama-sama. Tapi kadang-kadang terdorong oleh husnuzon dari para makmum saja, tidak peduli apa yang dibaca oleh imam, yang kedengaran cuma amin aja gerengan.
1: Amin, amin, amin, amin, amin, amin.
0: Juga tidak terlalu keras, seperti orang berdoa, seperti orang pidato. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang kelima, alla yatakallafa saja fid doa,
1: dalam berdoa kalau istilah kita jangan nyelongcong. Saja suja ini menunjukkan sikap berani kepada Allah. Misalnya ada orang berdoa, ya Allah ampunilah saya kalau engkau mau. Kalau Allah mau, kasihanilah saya ya Allah kalau engkau mau.
0: Itu doa orang songong. Atau sama saja, ya Allah berilah saya rezeki dikit aja. Emang kenapa pakai begitu? Allah yatakallafa saja fi doa. Yang keenam, kata Imamul Ghazali, at-tadarru' wal khusyu',
1: dengan tadarru' dan khusyu', dengan sikap tawadu', benar-benar ya seperti kitalah kalau datang memang menghajatkan pertolongan dari seseorang, segala action kita atur supaya hajat kita itu kabul, kan begitu.
0: Kadang-kadang istilah orang, kalau perlu ngesor mah ngesor dah, yang penting yang penting permintaan dikabulkan, gitu saja.
1: Kita lihat sekarang ini, ramai orang bicara soal film-film parno.
0: Kelihatannya pendatang-pendatang baru, pokoknya asal bisa main dah, bugil ya bugil dah. Asal yang penting nyohor, bisa tampil. Walaupun dalinya semua sama, mula-mula cuma iseng. Adegan panas bagaimana? Kalau tuntutan skenario apa boleh buat? Apa boleh buat? Emang enggak bisa milih? Setelah film beredar baru saya juga jijik ngelihat, ya tadi kemana waktu bikin? Udah jadi baru jijik, bikinnya merem memang itu. Tapi ada satu analogi, asal bisa main, asal bisa tampil di layar, apa saja jadi taruhan sudah. Bugil ya bugil dah, gak soal dah, pokoknya bisa main, tampil, nyohor, masuk koran. Udah seperti kata-kata orang Arab, bul ala zamzam fatu'raf, kalau pengen terkenal kencingin sumur zamzam. Artinya apa? Bikin yang aneh-aneh, yang orang gak kerjain, kerjain, ntar ngetop. Yang ngetop lempengan jeleknya. Sumur zam-zam dikencingin, kan nyohor itu. Sedunia orang kenal. Kenapa? Gila. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. sangat kita sayangkan kalau lalu orang berlomba-lomba dengan cuma modal paha mulus, wajah cantik, dimauin apa saja mau lalu bisa tampil. Akibatnya yang jadi korban adalah anak-anak kita. Disuguhi tontonan-tontonan yang meracuni jiwa mereka. Walaupun akibatnya barangkali ya
1: live seperti band orkes dengan film, memang akibatnya tidak langsung ya.
0: Kalau band orkes akibatnya langsung, dia bisa berantem di tempat lokasi. Film orang nonton tahu dia di tempat itu, bukan di tempat itu dia praktek, pulang jadi pikiran dia.
1: Tadi serem ya, ntar kalau ada kesempatan kita praktek.
0: Ah, ntar ngancemnya itu yang gak enak. Tapi yang saya analogkan dengan persoalan kita, tingkah pola artis apapun dilakukan asal bisa main.
1: Nah itu toh,
0: asal dapat kesempatan acting. Dalihnya ya, tuntutan skenario lah, iseng lah, macam-macam lah. Tapi yang jelas satu target, saya harus dapat kesempatan main. Untuk sampai ke situ, cara apa saja harus saya tempuh. Tidak peduli harus menginjak-injak norma dan budaya bangsa yang luhur. Tidak peduli harus bertentangan dengan kaidah agama. Tidak peduli hasilnya meracuni umat masyarakat, terutama generasi muda.
1: Yang penting kan ngetop.
0: Saudara-saudara, baiklah ya, itu soal lain. Tapi soal kita ialah at-tadarru wal khusyu. Bermohon kepada Allah dengan tadarru, khusyu dan tawadu. Seperti kalau kita mau bermohon kepada seseorang, kita malah merendahkan diri.
1: Pak, saya memang orang gak mampu, Pak. Utang saya udah selebar kampung, Pak. Anak udah 16 seprapat.
0: Apa saja kita meratap, menghibah, mengeluh, merintih. Ujungnya kan,
1: yang penting gue pinjam duit dapet dah.
0: Apa kayak diomongin, pokoknya pulang bawa duit. Itu saja. Itu strategi manusiawi. Kalau ini kita adakan konteks, oh iya, kepada Allah lebih lagi kita tadarru, khusyuk, tawadu. Doa dengan tawadu, sebab kita akan bermohon kepada yang serba maha.
1: Menghadap ke arah kiblat, duduk bertafakur dengan khusyuk, tawadu. Jangan doa sembari tolak pinggang.
0: Yang ketujuh kata Imamul Ghazali, ayujzimad du'a wa yuqina bil ijabah.
1: Hendaknya dia menjazamkan doanya itu
0: dan yakin bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah. Sebab kata Nabi, innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima doa dari hati yang lalai dan main-main.
1: Doa ke orang ugah-ugahan. Kali malaikat nyongok doang, lu minta apa lu?
0: Seperti tadi itu, kita datang mau minjem duit sama orang, ngomongnya ugah-ugahan.
1: Minjem duit tadi kasih syukur enggak, ya udah.
0: Ya enggak dah, enggak dikasih sudah. Kenapa? Mintanya begitu. Enggak serius dan enggak yakin bahwa doanya akan dikabulkan. Kalau kita sudah punya keyakinan,
1: ah, di jangan-jangan doa saya enggak diterima Allah.
0: Enggak. Ana, kata Allah, ana inda zanni abdi bi. Aku sih bagaimana menurut sangka hambaku kepadaku saja. Kalau sangkanya baik, aku baik. Kalau sangkanya doanya dikabulkan, aku kabulkan. So, itu doa harus dengan pasti dan harus dengan yakin doa itu akan dikabulkan dan meluruskan harapan, membenarkan cita-cita, meluruskan maksud apabila doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, oleh karenanya jangan doa setengah hati. Jangan berdoa sambil main-main. Apalagi menghadap kiblat dengan dua tangan terangkat sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa berdoa tanpa mengangkat kedua tangan pun Allah tahu, Allah dengar, tapi kelihatannya kurang serius. Seolah-olah
1: terserah dah Tuhan mau dikasih ya kasih, enggak ya udah.
0: Seolah-olah kita tidak serius dalam berdoa. Kemudian yang berikutnya kata Imamul Ghazali, ayyaftataha ad-du'a bi dzikrillah fala yabda'u bi su'al. Hendaknya dia mulai berdoa itu dengan menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, fala yabda'u bi su'al, jangan langsung memulai dengan permintaan. Ini tata krama etisnya, sama juga orang kirim surat.
1: Salam sejahtera kami haturkan. Padahal mah enggak ada itu juga enggak apa-apa.
0: Itu kan maksud-maksud mukaddimah saja.
1: Besar harapan kami semoga Bapak dan sekeluarga di sini pun berada dalam keadaan sehat wal afiat. Selanjutnya kami telah dengar dari berbagai teman tentang kedermawanan Bapak, tentang bantuan Bapak di berbagai bidang yang menyangkut sosial pendidikan. Sehubungan dengan itu, maka kami bermaksud mengajukan permohonan.
0: Baru masuk. Itu mah 15 kalimat kesonoin. Urusan lain. Intinya, sehubungan dengan itu, kami bermaksud memohon kepada Bapak. Kita mulai.
1: Salam sejahtera kami haturkan, bersama ini pula kami.
0: Macam-macam lah. Sama juga seperti tadi itu.
1: Kita datang, mau minjem duit. Datang, karena kita tahu. Datang habis bulan, malam terang bulan, udaranya sejuk, ngobrollah kita, dapet teh. Apa kabar Pak? Baik. Aduh Bapak sih untung dah Pak, kayak pemurah lagi. Saya tahu Bapak banyak nyumbang di mana-mana, diangon aja tuh orang diangon.
0: Kira-kira udah mau telap aja baru dikedat.
1: Ngomong-ngomong Pak, nah mulai nih kalau udah ngomong-ngomong, ngomong dah tuh mulai. Baru masuk.
0: Jadi etisnya berdoa itu dimulai dengan zikrullah. Karena itu umumnya
1: dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Kita puji dulu Allah.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
0: Kita puji dulu Allah. Seperti orang tadilah. Kita puji dulu kebaikannya. Walaupun pada akhirnya kita minjem duitnya. Sebenarnya Allah enggak perlu dipuji toh. Dipuji atau tidak Allah tetap termulia. Ini etis manusia. Allah tidak berharap untuk dipuji oleh manusia. Allah tidak untung seluruh alam memujinya. Manusia memuji atau tidak itu urusan manusia sendiri. Allah tidak minta untuk dipuji. Allah juga tidak gila kepada pujian. Kalau kita memulai doa dengan pujian, etis kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kita bermohon kepadanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian menyesuaikan doa dengan kondisi.
1: Ini termasuk syarat batin ya, taubat. Waraddul mazalim, kata Imam Ghazali, menolak segala macam kezoliman.
0: Artinya kalau berdoa itu tahu diri.
1: Kalau gaji kita sebulan 700 atau 800, 900 ribu, berdoa minta rezeki 1 juta, itu tahu diri namanya. Kan cuma kurang 100 ribu. Ya kalau kerja kagak, minta gajian 1 juta.
0: Pengen doa dikabulkan rasanya. Secara etis enggak tahu diri orang berdoa seperti itu. Orang datang mau minta duit, mau pinjam duit kepada kita. Kan kita lihat
1: kira-kira mampu ngembaliin enggak nih orang.
0: Kita lihat, kita evaluasi kemungkinannya. Lalu si yang minjam tentu tahu diri kalau memang kekuatannya ngembaliin tidak seperti kekuatannya mulangin, hendaknya dia timbang rasa. begitu juga kepada kita etisnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu diri, menyesuaikan doa dengan keadaan. Kalau tidak, ada gap terlalu jauh, jauh panggang daripada api, nanti nasibnya bagai si pungguk merindukan bulan. Apabila adab-adab di dalam berdoa ini kita perhatikan, sejak dia dari adab yang zahir sampai kepada adab yang batin, kemudian penyakit-penyakit yang membuat hati itu jadi mati, maka insya Allah doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, katakan kepadanya aku dekat sekali dengan mereka. Ujibu da'watad da'i iza da'ani, aku akan jawab, aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibuli wal yu'minubi, maka hendaknya mereka juga menjawab panggilanku atas dasar iman kepadaku. La'allahum yarsudun, semoga dengan ini mereka kelak mendapat petunjuk. Saudara-saudara, Al-Baqarah 186 ini dengan nyata menjelaskan kepada kita, Allah akan menjawab doa, mengabulkan permohonan apabila kita fal yastajibuli wal yu'minubi, juga menjawab panggilan Allah atas dasar beriman kepadanya. Logikanya tadi itu, araftumullaha wa lam tu'tuhu haqqahu, kita tidak pernah mau menjawab panggilan Allah sementara kita berharap doa kita dijawab oleh Allah. Apa enggak pincang? Apa enggak berat sebelah? Panggilan Allah kita berat memenuhinya, sementara kita sangat berharap agar permohonan kita, seruan kita dikabulkan oleh Allah. Menjawab panggilan Allah atas dasar beriman kepadanya. Kenapa? Ada orang menjawab panggilan bukan berdasarkan iman, tapi karena target lain. Datang sembahyang Jumat paling dulu, target utamanya pulang juga paling dulu, nyabet sendal, nyabet sepatu. Menjawabnya iya, tapi tidak karena iman. Jadi apabila kita rajin menjawab panggilan Allah atas dasar beriman kepadanya, maka seruan, permohonan, doa niscaya dikabulkan olehnya. Ini saja, mudah-mudahan ada.

0: Boleh nanya gak?
1: Nanya apa sih, Fit?
0: Mbak Asih kok mukanya fresh terus ya? Padahal selisih usia kita kan jauh loh. Tapi malah kayak seumuran. Suami Mbak beliin skincare yang mahal ya?
1: Masya Allah, kamu tuh segitunya. Mbak pakai perawatan biasa kok. Gak perlu mahal. Yang penting aman. Ini karena Mbak tuh rutin minum Habutop.
0: Hah? Apa tuh Mbak? Serum?
1: Bukan serum, Neng. Itu tuh obat herbal ramuan Arab yang mengandung daun kelor. Nah, daun kelor itu mengandung antioksidan yang bikin kulit sehat dan meregenerasi kulit.
0: Wah, biar fresh, dari dalam juga perlu asupan ya, Mbak?
1: Betul banget. Dan hati-hati juga tuh dalam memilih skincare. Jangan sampai mengandung zat-zat yang berbahaya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.
5: Shalli ala Nabi Muhammad.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Cilegon.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.

0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Kula nyuwun waktune sekedhap niki perkenalan riyen nggih, niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
2: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur, Banjarnegara.
1: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalamane Pak mengenai Habutop niki gimana sih, Pak?
2: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habutop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
1: Jadi setelah menggunakan Habutop niki keluhannya mulai membaik ya Pak?
2: Ya Alhamdulillah, dari saya konsumsi Habutop mulai dari setengah botol terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus Alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu sehat lah Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah nggih Pak, nggih sebotol tok tapi sampun menghilang nggih Pak, nggih benjol-benjolannya.
2: Iya, Alhamdulillah sekarang penyakit saya udah membaik dan sudah bisa bekerja seperti biasa.

0: enak tidur, okay. Terus tenaganya kurang fit, okay. Itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, okay, Pak. Terima kasih nggih, Pak, nggih atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya

0: di depan itu kayak berbayang ya. Aduh, ini kenapa mata saya?
1: Loh, kok bisa sih, Jeng? Jangan-jangan Jenger ini kena as...
0: Apa sih, Jeng? As-as apa?
1: Itu istilah medisnya dari mata silinder loh, Jeng. As... Oh iya, astigmatisme. Gangguan refraksi mata yang menyebabkan mata menjadi kabur.
0: Malah bahaya nggak itu, Jeng?
1: Ya, nggak bahaya-bahaya juga sih. Cuma mengganggu aja. Penglihatannya jadi buram berbayang. Eh, coba deh, Jeng, minum obat herbal yang buat mata. Yang iklannya banyak di radio itu loh. Vitama, Jeng. Bisa membantu mengobati keluhan penyakit mata. Seperti mata rabun, mata minus, silinder, plus katarak, bahkan glukoma.
0: Kalau obat herbal begitu, aman gak sih, Jeng?
1: Vitama ini aman kok, Jeng. Sudah halal dan punya nomor BPOM. Minumnya rutin 2 kapsul 3 kali sehari.
0: Terus di mana belinya, Jeng?
1: Di apotek banyak. Atau kita main aja ke radio yuk. Saya antar deh.
0: Ayo. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobotsari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobotsari. Apotek Bobotsari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Bersama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya berekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucap-kucap.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: obat tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang di rumah salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822

0: 0813-1100-070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Kelampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 311 0070.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

93,4 Star Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat setara di mana pun Anda berada. Kembali berjumpa bersama saudara di Tergoda Terminal Goyang Dangdut. Dangdutnya asik banget. Siap menemani sahabat setara sampai nanti pukul 21 malam bersama teman abang dangdut yang siap menggeboy di setiap sudut ruang dengar Anda. Dan tentunya sahabat setara bisa request lagu kesukaan Anda di malam hari ini di 08223 11 1070, di 08223 11 1070, bisa di SMS maupun WA maupun telepon ya sahabat setara. Satu tumpang lagu sudah mengawali jumpa kita di malam hari ini, ada dari Charlie Van Houten, sahabat setara, Lintang Hati ya, yang biasanya nyanyi pop, ini pop Melayu, ini nyanyi lagu Jawa ya, tapi Jawanya lumayan medok juga ya sahabat setara, jadi lumayan nyaman di telinga sahabat setara ya. Oke sahabat setara, sudah diawali dengan Lintang Hati yang bertepatan di hari Jumat malam hari Sabtu tanggal 19 bulan Juni tahun 2026. Hadir menyapa Anda bersama Habuto Peramuan Herbal Ara paling top dari Denatur Indonesia, 100% herbal alami tanpa efek samping yang tersedia di apotek-apotek terdekat Anda. Dan tentunya sahabat setara bisa COD bayarnya kalau barang sudah sampai. Pesan aja melalui nomor WA Setara Radio Banjarnegara. Nomornya sama sahabat setara ya, di 08223 11 1070, di 08223 11 1070. Dan tentunya sahabat setara, ada juga Vitama, solusi sehat untuk mata Anda yang tentunya tidak kalah pentingnya untuk menyehatkan mata kita sahabat setara. Oke sahabat setara, sambil menunggu sahabat setara ikut bergabung bersama saudara di malam hari ini, saudara punya lagu yang kedua untuk sahabat setara yang lagi anget sekali dari Denny Caknan. Ada Negoro Angin sahabat setara untuk Anda di menit yang ke-18 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia bagian Banjarnegara. Tetap stay tune.

0: strong.
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Wait, why are you crying? You have to accept reality.
1: Ngomong apa? Aku ramudeng.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dekne, mergane dek iki lho bagus, luwe mapan siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cengar, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah? Kita putus. Tekan. Rasa tekan alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: searching-searching tumbuh-tumbuhan nih. Mau berkebun, Feb?
1: Enggak ih, apaan? Ini loh, Ni. Aku lagi nyari bahan-bahan herbal yang bisa membantu menurunkan gula darah.
0: Loh, siapa yang diabetes, Feb?
1: Pak Leku. Dia kemarin cerita kalau habis cek kesehatan di puskesmas. Katanya sih gula darahnya tinggi, tapi beliau pengennya diikhtiarin pakai yang alami-alami aja. Males minum-minum obat katanya.
0: Terus, udah nemu?
1: Udah nih, ada jinten hitam sama daun kelor. Tapi bingung yang olahnya gimana ya? Masa iya mau dimakan mentah-mentah?
0: Astaga, ngapain bingung, Feb? Sekarang ada yang jauh lebih praktis dan modern, tapi tetap alami loh. Konsumsi rutin aja, Habutop.
1: Habutop?
0: Iya, Habutop. Itu tuh obat herbal ramuan Arab yang udah berseliweran iklan-iklannya di radio maupun sosial media. Jinten hitam atau habatus soda, daun kelor, dan bahan herbal alami lainnya tuh udah dikemas secara modern berbentuk kapsul. Jadi tetap bisa dapat manfaat dari beberapa bahan tersebut dalam satu kapsul.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: Di 93,4 Setara Radio Banjaranegara bersama Sutesya Redi tergoda. Terminal goyang dangdut, dangdutnya asik banget. Geboy lagi sahabat Setara di malam hari ini di 08223 11070, 08223 11070, menemani malam hari Anda. Selamat malam pendengar Setara yang berada di Banjaranegara, di Purbalingga, di Purwokerto, di Banyumas, di Cilacap, di Pemalang, juga di Kabupaten Kebumen. Selamat malam semuanya. Digepoi, digoyang bersama musik-musik dangdutnya Setara Radio Banjarnegara. Bersama produk herbalnya ada Habutop, ramuan herbal Arab paling top 100% herbal alami tanpa efek samping. Dan terima kasih yang sudah ikut bergabung. Dan juga selamat malam para pendengar yang berada di kawasan Banjarnegara Utara yang sedang menikmati dinginnya malam hari ini ya. Iya, biar tambah hangat langsung digepoi aja. Sini, sini, sini. 08223 11070 di Geboy. Langsung masuk satu. Assalamualaikum, selamat sore malam Habutop.
6: Waalaikumsalam. Obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, top Marco, top.
5: Halo, Bang Jamal di Merebet, Purbalingga.
6: Inji, sugeng dalu okay. Kang Sute.
5: Dalu ugi Kang Jamal. Jamaluddin, Wis ngopi. Oh, ngetakon ga bener lu takon ini kopi wis nusu aborong apa kepriwe kok kopi pahit.
6: Susu nur untuk peres.
5: Oh iya diperes sendiri dengan aku yang kandang.
6: Kang, diperes apa ini Melayu?
5: Oh, kayak kue. Iya iya iya, meres susunya wedus.
6: Wedusnya kan duwe.
5: Ayo wedusnya tanggane lah.
6: Ya tumai.
5: Oh, ya ora usah ngombe susu. Angel teman. Kalau
6: kopi bae lah, rutut.
5: Iya ngono.
6: Lagune kan sote?
5: Lagune apa Kang Jamal?
6: We suara teputer krompiang bae.
5: Mama mama mama krompiang. Krompiang. Oke.
6: Salam-salame kanggo pendengar Radio Setara Banjarnegara yang selalu di hati semuanya aja. Spesiali nggo keluarga besar Radio Setara Banjarnegara tetap jaya di udara.
5: Amin ya robbal alamin.
6: Dan semakin sukses.
5: Oke.
6: Buat Kang Sute selamat bertugas, sehat selalu.
5: Amin ya robbal alamin. Terima kasih.
6: Matur nuwun, ditunggu lagi.
5: Sami-sami, terima kasih kembali. Wahai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali wahai warga masyarakat di Merepet Purbalingga. Selamat malam, selamat berdendang bersama New Soneta. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Abu Top.
7: Teman Arab yang lagi ngetop.
5: Tot.
7: Halo.
5: Halo. Halo. Halo.
7: Halo, halo, halo. Bandung.
5: Halo, halo, Banjarnegara lah, Bandung Gaton.
7: Halo, halo, Jakarta, bye.
5: Iya.
7: Berapa kabarnya, Mas?
5: Alhamdulillah, sehat. Terika sehat di Jakarta Raya.
7: Hari nyong si sehat di pikiran lagi. Dag-dik-duk-der, anaknya si SPMB.
5: Lah, iya. Yo, dah kepriwe, dag-dik-duk-der, kanu kepriwe.
7: Ya kan mengingat ini ketampak apa orang sih alhamdulillah is ketampak sih nah, gacem.
5: Ya orang usah dipikir ya wano sing dewek orang ngerti orang usah dipikir.
7: Maning.
5: Lah ya ya wano kena orang ngerti dipikir lah ya ngapa-ngapa dipikiran.
7: Kan bocil itu sih guys es.
5: Iya. Ya selamat ya ya Kang Ridwan. Terima kasih.
7: Iya kemencing. Jangan nganak menikin bocil sih kuis remaja.
5: Iya, remaja beranjak dewasa. Kang Ridwan mau lagu apa nih malam hari ini?
7: Lagu ini All In For You.
5: All
7: Sunrise.
5: All In For You. Okay, After Sign.
7: Salam ya, kok kabeh bae lah ya.
5: Okay, kalau begini.
7: Lagi lembur juga sih.
5: Lembur rok mbok.
7: Eh temenan kenapa sih ngelembur mas mau merebahan
5: mbak lagi ngelembur
7: lembur nanti jam sanga sih.
5: Oh iya pas banget lah ya Rika rampung ya, nyong yang rampung
7: anggar jenangan kai pamit nyong urung kenane ngora sempat wa kadang jenangan kukut nyong ya kukut.
5: Oh iya oke kalau ya, begindang
7: pokoknya goyang terus Rorotan Jakarta Utara di Goyang Star Radio Banjarnegara. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ridwan yang ada di kawasan Cakung. Iya, Jakarta pokoknya lah ya. Jakarta ini ngerti omboh ini ngerti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir mas minta tebangnya Sunakoni dari era Shakira. Apa ingat Kak Mantan? Salamnya buat semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat tempat setennya selamat bertugas, terima kasih. Sama-sama, kembali kasih dan selamat malam. Selamat bergeboy bersama 93,4 Setara Radio Banjar FM. Banjar FM Banjarnegara ya. Bukan Banjar FM, Banjar FM udah dikubur. Udah dikubur dalam-dalam sahabat setara ya. K Kita ke satu tembang lagu ini dulu sahabat setara ya. Daripada kedinginan, yuk kita bergoyang bersama Adi Astrid featuring Kereng.

ผมมัน

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nyuwun sewu, kalian Mbak Sinten nggih alamat pundi? Alamat
2: Jono, Kagane Lestari, daerah Karangkobar.
1: Oh, nggih. Nyuwun sewu, Mbak, niki sampun konsumsi Habuto nggih sampun ping pinten nggih, Mbak?
2: Dua kali.
1: Oh, sampun dua kali. Lah sing diraos niku napa, Mbak?
2: Sing kang diraos gitok kali kentong niku pada semutan. Terus nyeri-nyeri awake teng sikil teng pundi mawon.
1: Oh, nggih. Lah begitu mengkonsumsi Habuto niku kepripun raosé radi enak?
2: Nggih, radi enak lah. Lumayan.
1: Nggih. Berarti niki mbae badhe konsumsi yang ketiga kali nggih?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Berarti cocok nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Niki saran-sarane nggih sing dereng konsumsi Habuto mungkin gadah keluhan kados mbae, mungkin kepripun Mbah saran-sarane?
2: Nggih. Angger sing kagungan keluhan kali kula nggih, kados kula nggih, sami ndhar Habuto mawon kados sing ngalingkar sembuh.
1: Nggih. Karena Habuto obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Nggih, matur suwun. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070. Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.
3: Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati
4: di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Di Radio Dangdut Banjarnegara, sahabat Setara. Sebelum diputarkan lagu yang sudah di request sahabat Setara, yuk kita kenalan dengan yang namanya rokok ilegal. Rokok ilegal itu apa sih sahabat Setara? Rokok ilegal itu adalah rokok yang dibuat, dijual, atau diedarkan tanpa memenuhi aturan cukai. Rokok merupakan barang kena cukai, sahabat Setara, yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai pada kemasan rokok. Sementara itu, untuk ciri-cirinya, sahabat Setara, tidak dilekati pita cukai atau polosan dalam bungkus rokoknya, sahabat Setara. Dan yang kedua, pita palsu, desain dan warnanya itu cenderung pudar. Dan yang ketiga, pita bekas atau sobek atau kusut. Dan yang keempat, sahabat Setara, pita tidak sesuai atau salah peruntukan. Ibaratnya itu pita buat sabun dikasihkan ke rokok, sahabat Setara. Dan berapa sih kerugian negara, sahabat Setara, atas rokok ilegal yang beredar di negara kita? Berdasarkan data Kementerian Keuangan sepanjang 2024, rokok polos atau rokok tanpa pita cukai menjadi jenis pelanggaran tertinggi dalam peredaran rokok ilegal, mencapai 95,44%. Potensi ini merugikan negara akibat praktik ini diperkirakan mencapai 97,81 triliun rupiah. Wah, besar juga sahabat Setara ya. Kenapa rokok ilegal itu berbahaya, sahabat Setara? Yang pertama, merugikan penerimaan negara, dan yang kedua, mengganggu pembangunan daerah. Yang ketiga, mengancam kesehatan masyarakat. Dan yang keempat, memicu persaingan usaha tidak sehat. Dan yang terakhir, berpotensi terkait jaringan kejahatan. Dan langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk warga masyarakat pada umumnya atau masyarakat awam, yang pertama bisa melaporkan bila melihat peredaran, yang kedua jangan membeli rokok ilegal, dan yang ketiga edukasi keluarga dan lingkungan sekitar, dan yang keempat mendukung penegakan hukum. Nah, Itulah sahabat setara, kenapa pemerintah menggaungkan gempur rokok ilegal. Mari dukung dan rokok ilegal gengsi dong.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini yang saya mau ganggu waktu ini. Sekedar kalian Ibu Sinten, ya?
2: Ibu Mandiri.
1: Oh, Ibu Mandiri lah alamatipun. Ibu saking pundi nih?
2: Aku saking Gondang. Alamatnya Sampang Gondang.
1: Oh, berarti Gondang dari Sampang, ya? Oh, gini ki sedarangnya Ibu niki nggak ada keluhan apa, Bu?
2: Nggak ada, boyoknya pegel, kesemutan. Terus niki teng samparan pada sakit sedoyo.
1: Oh, nggih. Terus niki Ibu konsumsi Habutop, nggih? Lah rasa keprepon setelah
2: alhamdulillah niki penyakit kula pun bubar biar pun boten nonton sing dirasa.
1: Berarti luar biasa nggih.
2: Alhamdulillah irup alamin.
1: Lah Ibu niki konsumsi Habutop botol pinten, Bu?
2: Nembe tunggal niku alhamdulillah pun jen bubar tangkar niku alhamdulillah pun boten nonton penyakit.
1: Berarti alhamdulillah cocok nggih, Bu. Lah niki ibuke saran-sarane kangge pendengar sing dereng konsumsi Habutop keprepon.
2: Nah, nggih monggo para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sing dereng ngonsumsi Habutop, monggo silakan ngonsumsi Habutop supaya ini penyakitnya beda bubar sedoyo.
1: Oh, nggih, karena Habutop niku obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop. Nggih.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau

0: depan RSUD Guteng Purbalingga. Apotik Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regency 2. Apotik Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotik Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
1: Sahabat Setara, tahukah Anda, rokok ilegal adalah rokok yang dibuat, dijual, atau diedarkan tanpa memenuhi aturan cukai. Rokok merupakan barang kena cukai, yang pelunasan cukainya dengan cara peletakan pita cukai pada kemasan rokok. Ciri-ciri rokok ilegal, yang pertama, tidak dilekati pita cukai atau polos. Yang kedua, pita palsu, desain dan warna cenderung pudar. Yang ketiga, pita bekas, sobek, dan kusut. Dan yang keempat, pita tidak sesuai atau salah peruntukan. Berapa sih kerugian negara? Berdasarkan data Kementerian Keuangan, sepanjang 2024, rokok polos atau rokok tanpa pita cukai menjadi jenis pelanggaran tertinggi dalam peredaran rokok ilegal, mencapai 95,44%. Potensi kerugian negara akibat praktik ini diperkirakan mencapai 97,81 triliun rupiah. Kenapa sih rokok ilegal itu berbahaya? Yang pertama, merugikan penerimaan negara. Yang kedua, mengganggu pembangunan daerah. Yang ketiga, mengancam kesehatan masyarakat. Yang keempat, memicu persaingan usaha tidak sehat. Dan yang kelima, berpotensi terkait jaringan kejahatan. Lantas, bagaimana langkah untuk kita lakukan untuk warga masyarakat biasa ini? Yang pertama, laporkan bila melihat peredaran. Yang kedua, jangan membeli rokok ilegal. Yang ketiga, edukasi keluarga dan lingkungan sekitar. Dan yang keempat, mendukung penegakan hukum. Sahabat Setara bisa mengunjungi situs Bea Cukai Purwokerto di nomor WA 0811-2624-737. Email kppbcpwt@gmail.com, Instagram Bea Cukai Purwokerto, Facebook Bea Cukai Purwokerto, YouTube Bea Cukai Purwokerto. Ayo, gembur rokok ilegal.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

93,4 Star Radio Banjarnegara. Masih bersama saudara di Tergoda Terminal Goyang Dangdut. Menyapa Anda di menit 17 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia bagian Banjarnegara. Tempat setia Anda di aktivitas malam, sahabat setara yang rajin sekali. Malam-malam masih sibuk aja para sahabat setara ini ya. Besok sukih ya. Amin ya rabbal alamin. Kepo lagi yuk sahabat setara, mengingatkan suasana yang semakin dingin karena ini udah mulai masuki musim dingin sahabat setara. Jadi jangan lupakan jaket-jaket yang anget-anget udah disiapkan ya, terutama yang tinggal di pegunungan nih sahabat setara, karena biasanya dinginnya itu lebih terasa menusuk ke tulang-tulang tulang sum-sum ya. Oke sahabat setara, terima kasih sudah ikut bergabung di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, malam juga. Aku nyuwun diputaraken lagu Gadis Manis Kalimantan. Salam ikan gue bye-bye. Sing lagi stay tune setara Banjarnegara. Gue wasi suun, sugeng tugas, sugeng ngopi, cerita seria, semangat selalu pareng. Oke, terima kasih kembali dan selamat malam. Selamat bergeboy di malam hari ini. Dan semoga bisa menemani malam hari Anda yang lagi ronda, yang lagi jaga warung, yang lagi jaga bucu ya. Yang semangat semuanya. Aduh, semakin dalam ya. Ya semakin malam semakin dingin atau semakin panas nih sahabat setara. Ya entahlah ya. Yang penting bisa aman dan tentram, damai, dan masih bisa mendengarkan Setara Radio Banjarnegara. Ngomong-ngomong gimana nih suaranya Setara Radio Banjarnegara sekarang sahabat setara? Semoga masih ngejreng dan tambah ngejreng ya sahabat setara ya. Amin, rabbal alamin. Hitam bukan putih tadi sudah meluncur untuk sahabat setara. Digeboy lagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bung Sete, selamat malam juga Mas Ari di Banjarnegara Kota. Salam untuk Kang Sumadikasi, Mama Putri, Mama Bintang, Mama Pelangi, Umi Kuldum, Umi Kulsum, Kang Ridwan, semuanya yang ada di sini. Selamat malam dan selamat berdendang bersama Sute Zahara. Buat Pak Sutenya terima kasih, lagunya ngikut aja. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat malam setelah menyapa di 93,4-nya. Adi di Pejawaran, salam hangat untuk Mas Sute dan pendengar Setara Radio Banjarnegara. Dan salam untuk warga Pejawaran yang sudah mendengarkan di tergodanya Setara Banjarnegara. Buat Mas Sutenya, jangan lupa ngopi. Ya, gak lupa dong. Kopinya sih ada. Gulanya yang gak ada. Pakai gula ini. Gula murni. Gula yang legit. Mana nih? Yang mau katanya mau ngasih gula aren, ditunggu ya. Cie ngarep. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya dengan segala prahara yang ada dalam dunia kita sahabat setara. Dan di 2026 ini sahabat setara, kita masih bisa hidup dengan tenang. Alhamdulillah hirobil alamin sahabat setara ya. Dan banyakin syukur, kurangin ngeluh sahabat setara. Karena kadang ngeluh itu bikin seret rezeki, tahu enggak sahabat setara? Dikandani kok. Kita ke satu tembang lagu ini dulu. Ada Aku Tak Berarti Bagimu bersama Laila Ayu featuring Irwan Krisdianto. Simpatik Music Dikiboy.

0: mendapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

93,4 Star Radio Banjarnegara masih menyapa Anda di menit yang ke-33 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia bagian Banjarnegara. Gimana sahabat Stara yang sudah mulai meremelek? Waduh, bahaya tuh. Enggak dong ya, kalau lelah itu istirahat sahabat Stara ya. Jangan dipaksakan, nanti semaput. Dan istirahat itu tidak selalu berarti tidur ya sahabat Setara. Pemulihan optimal mencakup kombinasi istirahat fisik, tidur 7-8 jam, dan peregangan untuk memulihkan energi tubuh sahabat Setara, serta istirahat mental. Nah, seperti meditasi, menjauhkan gawai ya, menjauhkan HP, menjauhkan barang-barang elektronik. Nah, itu bisa menjadi langkah untuk istirahat mental sahabat Setara, untuk mencernihkan pikiran dan relaksasi sensorik guna melepas penat dan rutinitas harian sahabat Setara. Dan cara efektif yang dapat sahabat Setara lakukan untuk beristirahat, yang pertama istirahat fisik, itu tidur berkualitas, usahakan tidur 7-8 jam setiap malam sahabat Setara dengan jadwal yang konsisten setiap harinya. Yang kedua, peregangan ringan, lakukan stretching atau yoga untuk melepaskan ketegangan otot setelah seharian duduk atau beraktivitas sahabat Setara. Dan yang ketiga, tidur siang singkat atau yang sering dikenal dengan power nap. Lakukan selama 15-20 menit untuk meningkatkan energi tanpa membuang Anda merasa pusing. Yang kedua sahabat Setara, istirahat mental dan pikiran. Yang pertama, batasi menggunakan gawai atau digital detox. Jauhkan ponsel dan matikan layar setidaknya 1 jam sebelum tidur agar pikiran lebih tenang. Nah, kalau kitanya udah merem, HP-nya masih nyala. Atau kita udah merem, TV-nya masih menyala. Ya enggak sahabat Setara? Yang kedua, meditasi atau latihan pernapasan sahabat Setara. Caranya gimana? Mudah banget sahabat Setara. Duduk, diam, dan fokus pada nafas selama beberapa menit untuk menurunkan tingkat stres. Yang kedua sahabat Setara, itu bisa menulis jurnal atau journaling. Tuangkan pikiran atau unek-unek Anda ke dalam tulisan untuk mengurangi beban mental sahabat Setara. Dan poin yang ketiga sahabat Setara, ada relaksasi sensorik dan emosional. Mandi air hangat. Nah, aktivitas ini sahabat Setara sangat ampuh untuk merelaksasikan otot-otot yang tegang dan mempersiapkan tubuh untuk tidur sahabat Setara. Terus yang kedua, mendengarkan musik ya. Putar musik instrumental atau suara alam yang menenangkan untuk mengalihkan pikiran dari kejenuhan sahabat Setara. Yang ketiga ada apa? Membaca buku. Aduh, ini yang paling malas sih biasanya ya sahabat Setara. Bacaan ringan dapat membantu mengistirahatkan panca indera dan mata Anda dari paparan layar sahabat Setara. Nah, demikian sahabat Setara cara untuk melepaskan penat dari segi sensorik dan emosional, cara istirahat mental dan pikiran, istirahat fisik, istirahat pikiran sahabat Setara. Nah, itu semua bisa dilakukan dengan langkah-langkah tersebut yang sudah saya ucapkan sahabat Setara ya. Dan selamat mencoba, semoga berhasil sahabat Setara ya. Nah, kalau belum berhasil berarti ada suatu hal yang belum ikhlas pada diri Anda sahabat Setara. Gimana dong? Yang tahu ya sahabat Setara sendiri sahabat Setara. Kalau sudah saya nggak tahu tuh. Dan maafkanlah semua kesalahan orang lain sahabat Setara ketika sahabat Setara itu sebelum tidur ya, atau sebelum memejamkan mata. Nah,
hati yang telah memaafkan segala sesuatunya di hari tersebut, sahabat setara, maka itu akan merasa lebih tenang dan merasa lebih nyaman untuk istirahat di malam hari, sahabat setara. Nah, semoga kita menjadi manusia-manusia yang hatinya itu selembut salju, sahabat setara ya. Mudah memaafkan dan tidak mudah menyalahkan. Nah, itu apa namanya, dua hal yang sangat luar biasa kalau bisa kita kerjakan, bisa kita lalui, bisa kita laksanakan, sahabat setara ya. Menjadi manusia yang mudah memaafkan dan manusia yang tidak bisa menyalahkan. Kita kembali ke dangdutnya Arya Galihu dulu, sahabat setara. Ada Eling Ai untuk Anda di G-Boy 93.4 Setara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya,
2: bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silakan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak, karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

99.4 Star Radio Banjarnegara masih stay tune bersama Setia Cara di jam 8 lebih 50 menit sahabat Setara. Udah hampir jam 9 malam aja sahabat Setara ya, tapi tenang. Setara Banjarnegara sampai pagi, sampai mentari menyapa di pagi hari untuk sahabat Setara yang sedang menikmati pagi. Terima kasih sahabat Setara yang sudah bergabung di malam hari ini ya. Semoga hari Anda menyenangkan dan juga istirahatnya juga yang berkualitas ya sahabat Setara. Biar bangun pagi sehat kembali. Karena nikmat yang paling berharga adalah nikmat sehat sahabat Setara. Bahkan Nabi kita itu berdoanya itu sampai 3 kali untuk yang sehat walafiat. Sehat walafiat, sehat walafiat sahabat Setara. Nah jadi jangan berhenti untuk berubah yang lebih sehat segala sesuatunya sahabat Setara. Dari pola hidup sehat, makan makanan bergizi, makan teratur, olahraga, dan juga menjaga kesehatan jiwa dan raga sahabat Setara. Biar imbang, kesehatan mental juga perlu diperhatikan sahabat Setara ya. Karena ada kalanya sehat badan, sehat raga, tapi mentalnya tidak sehat. Nah, itu juga perlu diperhatikan sahabat Setara ya. Dan pastinya sahabat Setara, semoga sehat walafiat, sehat jiwa dan raga, dan mental tentunya sahabat Setara. Terima kasih atas kebersamaannya di malam hari ini bersama Setia Cara. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di besok lagi sahabat Setara. Bersama Habu Top Ramuan Herbal Rapaling Top dari Denaturi Indonesia. 100% herbal alami tanpa efek samping. Tidak usah khawatir akan legalitas dari produk Habu Top ini. Karena Habu Top ini sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan terdaftar di MUI, Majelis Ulama Indonesia, dipastikan halal sahabat Setara. Dan tentunya bisa didapatkan di apotek-apotek yang paling dekat dari rumah Anda yang berada di Banjarnegara dan Purbalingga. Untuk sahabat Setara yang berada di luar kota tersebut bisa pesan langsung, hubungi saja nomornya Setara Radio Banjarnegara di 08223 11070, di 08223 11070. Mari sehat bersama, karena sehat itu kembali ke alam di Natur Indonesia. Dari kawasan Bandingan Jalan Raya Karangupar Banjarnegara, sudah saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

saja kita ikuti acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Bukan Habutop, Sultana, Vitama, Badul Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujangsari, Kecamatan Batur.

0: pendengar, di usia 30 tahun ke atas akan terjadi penurunan hingga 20% kepadatan tulang, kelenturan sendi, dan penurunan hingga 29% kekuatan otot. Dan di usia itu pula, perlu lebih maksimal untuk menjaga kesehatan tulang agar tidak terkena gangguan tulang, sendi, dan juga otot seperti rematik, asam urat, pengapuran sendi, dan lain-lain. Untuk itu, sangat diperlukan asupan suplemen makanan tambahan untuk kesehatan tulang Anda. Konsumsi Habutop, kandungan habatus sauda, daun kelor, dan banyak bahan herbal alami lainnya mampu memperbaiki sel-sel yang rusak dengan cara yang alami. Karena tulang juga butuh perhatian lebih untuk dilindungi. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Farmasi yang beralamat di Jalan S. Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang niki nggih Bapak konsumen dari Habutop nggih leres nggih.
2: Habutop leres.
1: Diceritakan mawon niki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
2: Awal mula menggunakan Habutop kula niku sakit kaki okay. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki semua sakit sedaya.
1: Kakine rasane pripun?
2: Rasane sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop. Sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
1: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten timuti-muti napa dereng?
2: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Ngantos dugi tektu mbas obat teng pak dokter mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin.
1: Nggih, matur nuwun Bapak niki testimoni ingkang real saking pundi dereng perkenalan wau.
3: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perindingan RT 1 RW 3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Oh nggih. Iki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
2: Menawi kula kalih pesan kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin. Kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin robbal alamin. Insyaallah jodoh kalian Habutop nggih.
2: Nggih.
1: Amargi Habutop niku ramuan apa, Pak?
2: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
1: Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Medikalpedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Farma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya.
2: Oke.
1: Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Oke, perkenalkan nama saya Pak Teguh, saking Kota Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini, Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio, Mas.
1: Dari radio, ya? Gih. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa ya dulu, Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet, Mas.
1: Pusing, ya?
2: Dela-dela pusing, mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya.
2: Okay.
1: Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas.
1: Ada
2: setelah ya? Minum mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Nggih, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan. Alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengonsumsi Habutop karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, gih. Terima kasih juga Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Loh, loh, loh. Ini Habutop kok tahu-tahu habis aja sih? Perasaan kalau dihitung-hitung semenjak beli kan harusnya masih sisa. Pak? Pak?
1: Iya, kenapa, Ma? Papa di belakang.
0: Pak, kok Habutopnya cepat banget habis ya? Padahal kan baru minggu kemarin belinya. Kalau Mama hitung-hitung nih ya, yang minum kan kita berdua doang nih. Harusnya masih ada sisa buat 3 hari, Ma.
1: Mama ngitungnya 2 kapsul ya?
0: Ya iyalah, Pak. Kan anjurannya 2 kapsul 3 kali sehari.
1: Papa minumnya 3 kapsul.
0: Si Papa, emang nggak apa-apa lebih dari yang dianjurkan? Apa nggak bahaya, ta?
1: Yes, si Mama. Itu kan 100% herbal alami, sama kayak jamu. Mau diminum berapa kali, berapa butir pun aman. Tanpa efek samping sama sekali, kan Mama ngerasain sendiri.
0: Ngerasain apa?
1: Gimana mantapnya Papa setiap tempur.
0: Pantesan. Emang jos ya Habutop ini?
1: Iya dong. Makanya mulai sekarang belinya yang 200 kapsul, Ma. Biar nggak cepet habis.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Wenta yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar Madukara.
1: Blitar Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop. Dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh iya iya iya. Terus langsung beli?
2: Ya pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
2: Ya, saran-saran untuk terus-terus semua bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri efek dari minum Habutop itu, sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotik Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotik Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mau diperkenalkan dulu mungkin Bapak?
2: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT3 RW3, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
1: Di Banjarnegara tentunya ya Pak ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana Bapak?
2: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus geriengan seperti itu Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli Pak.
1: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin Pak?
2: Alhamdulillah Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini, perubahannya drastis sekali Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu Pak.
1: Jadi ada perbedaan, jadi lebih baik ya Pak ya?
2: Sangat ada perbedaan Pak untuk menjadi lebih baik Pak.
1: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini Pak?
2: Ya untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering keliengan, terus sering capek, bisa dicoba Pak, bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu Pak.
1: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: kunci motor papa di mana ya?
1: Tadi kan ada di atas meja, Pak. Cari aja sendiri ya tuh. Mama lagi tanggung nih, sibuk.
0: Ah, sibuk apaan sih? Perasaan dari tadi cuma bengong depan TV.
1: Itu, nungguin sinetron kesukaan mama loh. Mama udah telat setengah jam nih. Tapi kok belum ada juga ya? Malah sinetron lain. Padahal kemarin ditulisannya mulai jam 18.00.
0: Oh, sinetron kesukaan mama. Ma, udah mulai dari tadi siang, jam 1 siang, Ma.
1: Masa sih? Kan di iklan juga katanya jam 18.
0: Mama salah lihat kali. Padahal tayangnya tadi jam 13 alias jam 1 siang.
1: Ih, masa sih, ah.
0: Yee, salah mata mama sendiri tuh, siwer. Jam 13 jadi 18. Makanya minum tuh Vitama yang udah papa beliin dari sebulan yang lalu. Malah nangkring terus Vitamanya di lemari. Padahal kan papa beliin Vitama biar mama sembuh siwernya. Buat solusi kesehatan.

0: piket malam.
1: Oh, dari tadi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomart Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, sumonggo mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Purwodadi, Kecamatan Karangbubar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu?

0: center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Kelampok, Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Treleng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak, berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak, jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shiva Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Gerombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwarja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
1: Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: tahu nggak? Katanya Pak RT habis cuci darah lagi loh. Hah?
1: Waduh, padahal katanya minggu lalu juga cuci darah.
0: Ya, begitulah kalau udah parah penyakitnya.
2: Ibu-ibu, malah gibah. Dagangan saya cuma dipegang-pegang doang, dibeliin.
1: Sabar, Atu Pak Agus. Pasti kita beli kok. Ini kita lagi ngobrolin Pak RT. Kasian tiap minggu harus cuci darah.
2: Waduh, Pak RT Udin kan?
1: Iya, Pak. Ngeri ya kalau udah usia lanjut, penyakit suka ada-ada aja yang datang.
2: Nah, daripada gibah, mending nih, kasih aja solusi buat Pak RT. Ya, buat ikhtiar penyakitnya lah.
0: Emang Pak Agus punya solusi apa? Beli sayurnya harus di Pak Agus gitu?
2: Bukan gitu, Bu. Kalau saya sih mending ikhtiarin pakai Habutop.
0: Hah? Obat apa itu, Pak?
2: Habutop itu obat herbal, Bu, yang 100% alami tanpa efek samping. Bagus loh, buat berbagai gangguan kesehatan seperti jantung, liver, diabetes, stroke, gangguan ginjal, dan lain-lain.
0: Waduh, Pak Agus ternyata pinter ya soal yang sehat-sehat.
2: Iya dong, Bu. Agus gitu loh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

Raya Karangkobar Banjarnegara. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini.

0: Perbedaan sebelumnya, haidnya tidak lancar. Setelah memakai Habutop, saya haid itu lancar terus setiap bulannya.
1: Terus, sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Bu Yuli?
0: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
0: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bukan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66 Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100 Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.
2: Setara Radio Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
2: Ya, karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergi gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus itu, seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
2: Iya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
1: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: Avitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama.
1: Oh.
0: Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali, 2 kapsul 2 kapsul ya.
1: Iya deh, nanti ya coba ya Bun.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Ya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minum. Penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas, atau sebelah perumahan Amira Townhouse. Dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selagangeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cengho.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Suherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Suherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: Masya Allah, seblak lagi, seblak lagi.
1: Enak tau ya, ini kebetulan yang jualnya ada varian rasa baru, jadi Neng pengen nyobain.
0: Enak sih, enak. Jangan berlebihan ah. Ayah lihat tiap hari kamu makan seblak mulu. Hati-hati kolesterol sama perut kamu loh. Tuh, kuahnya sampai berminyak sama merah banget begitu.
1: Iya, ayah. Mumpung masih sehat.
0: Justru, mumpung masih sehat, kamu tuh harus jaga asupan makanan, Neng. Gak boleh sembarangan. Tapi Habutopnya masih sering kamu konsumsi, kan?
1: Masih dong ya. Makanya Neng berani makan seblak karena ada penangkalnya.
0: Baguslah kalau gitu. Habutop itu juga baik buat pencernaan dan menekan kolesterol. Tapi tetap juga, gak boleh berlebihan dalam mengkonsumsi sesuatu ya.
1: Iya deh ayah, maaf ya.
0: Yaudah itu habisin cepat, ntar ketahuan bunda kena semprot deh.
1: Oke ayah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Lanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang kerasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi tapi saya jarang sakit.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Jadi Mas Anam itu juga karena dia aktivitasnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik-baik, Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya. Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habuto. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Ade Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Tuh, kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa lalu asalah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Punya penyakitnya ya, Pak ya?
2: Penyakitnya, coba minum Habutop. Habutop,
1: obat herbal.
2: Obat herbal, ramuan Arab, yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Bapak, dari tadi Ibu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Ayah, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Sehat.

0: di kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
1: Di Apotik Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
0: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
1: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01, RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Griya Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya?
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Asifa, beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma, beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara, beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro, beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Purwonegara.

0: Makan enak takut kolesterol. Mau manis-manis takut diabetes. Atau takut makanan pedas. Takut asam lambung. Gak perlu risau. Habutop kini hadir untuk solusi keluhan kesehatan Anda. Kapsul herbal modern yang mengandung habatus sauda, daun kelor, kunyit, jahe, temulawak, dan lain-lain yang mampu menekan kolesterol, darah tinggi, gula darah, dan aman dikonsumsi harian karena 100% alami tanpa efek samping. 3 kali sehari 2 kapsul untuk kenyamanan dalam mengkonsumsi makanan. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
3: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
4: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
3: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
4: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali, Mbak.
1: Silakan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya enggak kuat, ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigalu yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigalu, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.
3: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
2: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Saya ke rumah Bapak, tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
2: Di apotek ya, saya belinya.
1: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Bapak?
2: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
1: Sudah habis berapa botol Bapak?
2: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
1: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
2: Iya, ada. Memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Majen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesukihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Punjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen, Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
2: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: tadi ibu dapat 20 ribuan banyak loh, Pak.
1: Astagfirullah, coba sini, Bu. Ibu cek sendiri nih. Nih, tuh.
0: Mana?
1: Tuh.
0: Iya Allah. Berarti dari tadi pagi ibu salah ngasih kembalian terus dong.
1: Astagfirullah.
0: Astagfirullah, rugi dong kita, Pak.
1: Ya.

0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: mendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang ibu keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya, bu?
2: Iya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata.
2: Ya, Vitama solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya, di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
4: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
3: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
2: Tomingkir Jerbeti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin-kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes mata melihat jadi terang, padang gitu Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya Bu ya.
2: Iya.
1: Ya ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mas Dani ya, benar ya?
2: Iya, betul.
1: Mas Dani di sini biasa namanya siapa?
2: Kalau nama panggilan namanya itu Pak Tama Subyadi, ada tukang pijat di Pelahan Wetan sini, Mbak.
1: Iya, alamatnya di Pelahan Wetan ya, ini
2: desa
1: ya.
2: Desa Pelahan Wetan RT 3 RW 6, Mbak.
1: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
2: Betul Mas, saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah cocok, habis satu botol sekarang sudah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya. Berarti sudah nyata ya rasa khasiatnya.
2: Ini nyata ya, bukan ahli itu, nyata betul ini, bahan yang betul-betul bagus Habutop, buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
2: Ya, bagi pendengar, bagi yang punya penyakit keluhan seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, ramuan-ramuan yang alatnya top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya

0: jika seseorang, seseorang sekarang ya, bukan orang dulu. Kalau dulu itu wali itu pasti alim. Sebab niku sing kula waos niki niku kitab Mbah Mutamakin rangkan fikih. Jadi sebetulnya karangan Mbah Mutamakin itu ya fikih. Bukan kitabul wilayah, mboten nggih kitab fikih normal, carane salat, carane sesuci, carane. Kula terangno malih. Anda terkenal wali di era modern, saya ulang lagi di era modern. Karena era modern itu wis rontok aneh. Gebebo ratus pinggir gunung terus rambutmu gondrong terus seratau metu, seratau wadus, ngaku wali terus kayak pantas zaman akhir rontok ruwet. Tapi nak sampean alim terus adus pemene parfuman barang kayak wali ora pantas. Padahal saged mawon sing macak nih wali. Terus ketika Anda terkenal wali itu yang untung Anda karena uang terus sowan, ngasih uang, hormat. Tapi jika Anda terkenal alim, itu yang untung itu Islam. Karena orang mau belajar fikih, belajar cara haji, cara istinja, cara Islam yang benar. Sehingga di khazanah keluarga kita, keluarga hajen, ini kok takdimul ilmi betul. Yang namanya ilmu itu segala-galanya. Kalau nanti diceritani Pak Mu'ad, benar-benar perlu kalau sebut, ada keluarga sini mau mondok. Kita kok musolahnya agak najisnya, rah disucani, rah sido. Kira roh najis, udah dikiai, balik-balik. Jadi tetap ukurannya itu fikih. Ya saya ulang lagi, ukurannya ini apa? Fikih. Karena ketika seseorang terkenal ahli fikih, itu yang untung Islam. Karena akan diajarkan halal haram, cara sesuci, cara sholat, cara haji. Tetes kulo, kulo piyambak secara, kalau boleh dibahasakan, secara angkuh. Dikan, kalau milih pangeran misalnya, kue iso miber, abis iso mulang takrib, kulo milih mulang takrib. Mergo nak iso miber, niku paling sing nyekseni sing roh. Bariku sing roh iku cerita ora mesti ana sing benerno. Tapi nak iso mulang takrib, ana wong sujud ning pangeran, ada orang salat secara benar, ada orang zakat secara benar, kabeh iku jasane kula mulang napa? Takrib. Sebab niku teng keluarga mriki alhamdulillah kenangan-kenangan beliau ya dadi matolek, dadi pondok-pondok mriki sedanten salafiyah, pondok-pondok sedanten. Pondok Pondok Banon, sing wetan, sing kulon, pokoke sedanten semuanya kenangannya di basis ilmu. Niki sebagai mukadimah ngaji kula supaya basis keluarga sini niku napa? Ilmu. Kula bolak-balik matur, kula wani matur mriki kula niku nggih putu Mbah Mutamakin, tapi muter-muter dari buyut kula kandung asmane Hafsah. Niku gadah abah namine Maksum. Bramaran Kudus, Maksum gadah abah asmane Ki Asnawi Sepuh. Ibu terus gak ada ibu yang beriki Mbah Jiroh, terus Mbah Alfiyah Godek, terus Mbah Ahmad Mutamakin. Terus kalau itu turunan Mbah Mutamakin, tapi muter-muter Duki Kudus. Terus buyut kalau itu angsal keluarga Lasem. Asmane niku Sofiyah, niku angsal Idrus. Idrus niku gak ada ibu asmane Maimunah. Niku Mbak Yuni pun Mbah Dawiyah, Mbah Mbah Mutamakin. Terus kalau ini deh, keluarga Kajen, keluarga Lasem. Mboten niat tasarruf. Nah, dawuh Imam Syafi'i, orang nyebut nasab itu bukan untuk gagah-gagahan. Tapi lit tajannub an madainil akhlak. Ben nak dugem kok ora pantes. Mputu Mbah Mutamakin kok dugem kok ora pantes. Dadi ape goblok itu kita ora pantes. Tapi nak goblok itu bahasa ana ridho be kodok koder terus kok ora pantes. Tapi apapun itu nyebut nasab itu kadang penting supaya napa lit tajannub an madainil akhlak supaya menjauhi akhlak-akhlaknya tidak napa terpuji. Sebab niku nabi-nabi riyen juga bangga dengan nasabnya. Tapi dimulai dengan kata-kata wattaba'tu millata abai. Tapi wattaba'tu bangganya bukan itu bapaknya tok, tapi saya ikut, saya bisa ngikuti, saya bisa meniru. Nah, kadang-kadang orang itu hanya menyebut leluhurnya tapi tidak menirunya. Kalau nabi-nabi enggak yang menyebut leluhurnya tapi dimulai napa? Wattaba'tu. Saya bisa mengikuti, saya mengikuti. Kalau babanya wali, kita jadi wali. Kalau babanya alim, kita jadi orang alim. Ojo babai wali, putune karek nikmati, salam templek rapati wali. Ini nak iso ampun, nak iso. Tapi nak buatin iso, okay. Mpun iku rezekine pangeran. Sampean protes yo kasut. Wong pangeran sing ngersano, kok sampean sing protes. Terus niki sebagai mukadimah, karanganipun Mbah Ahmad Mutamakin. Terus kalau balani malih, Ahmad itu asma beliau, Mbah-Mbah beliau itu derek makom bejagung, Mbah Abdul Asyari. Itu leluhur beliau diantaranya itu keluarga Mejagung. Asmani Mbak Abdul Anwar Asyari, makam Mejagung. Mbak Abdul Asyari itu gak ada dulur Asmani Ibrahim Asmoro Kondi. Lah niku terus Ibrahim niki sing gak ada putra Mbah Sunan Ampel, Mbah Sunan Ampel gak ada putra Mbah Sunan napa? Bonang. Tapi keluarga kula saking bapak saking ibu niku rata-rata gadah darah sinten Mbah Abdul napa? Asari Mbah Sunan Bejago. Niku nggih ngaji sehingga namanya Fas Abdullah. Asmane Asari. Nah, kenapa nama ini penting kula cerita sithik. Asmane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ahmad. Niku mergo nabi lain tuh tidak punya nyali. Ketika ada prahara kiamat, orang sekali bernabi Ibrahim niku mon ketok egoise ngendikan nafsi-nafsi. Semua nabi bilang nafsi-nafsi, sementing awakku. Kayak apa nabi itu disuruh Allah, ditugaskan Allah untuk menyelamatkan umatnya. Tapi ketika ada prahara mereka bilang nafsi-nafsi, nafsi-nafsi. Bandingkan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika prahara kiamat, prahara mahsyar, nabi langsung fa'akhiru lillahi sajidan. Saya sungkem ning pangeran sujud. Fayada'uni masyaallah ayyada. Kemudian Allah meninggalkan saya selama-lamanya. Dibiarkan supaya sujudnya lama. Kenapa nabi tetap sujud? Nah, ini yang jadi misteri. Padahal akhirat itu darul jazak. Akhirat itu adalah darul jazak. Rumah hanya untuk balasan, bukan untuk amal. Tapi kenapa nabi tetap sujud? Karena nabi tetap pakai konstitusi ilmu hakikat. Ini ilmu yang dimiliki Mbak Ahmad Mutamakin. Menurut ilmu hakikat, akhirat itu tidak bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap sebagai Tuhan dan tidak terbatas kekuasaannya. Rasulullah Muhammad tetap sebagai hamba dan bisa meminta kapanpun dan dimanapun. Akhirat tidak bisa menghalangi ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mboten saged misalnya teng akhirat sampean ngeling Allah. Allah ini penting akhirat loh, menutup amal-amal. Mboten saged. Sebab iku tiang pun kapundhut dikirimi donga nggih angsal itu kan wilayahe pangeran. Nak sampean ngirimno mbok kayakno iku ratok. Tapi nak mbok serahno sing duwe donya ngene kok Allah Subhanahu wa taala itu akhirat kuburan barzah itu tidak bisa menghalangi. Mulane gak perlu ada debat lagi. Donga tok mayit utuk ta ora. Nak kok kowe ra tok, tapi nak sangka Allah nggih gampang mawon karena Allah bisa ngelola dunia dan akhir. Buktinya ketika akhirat nabi itu masih minta, masih nopo? Minta. Ketika nabi sujud lama terus ngendikane pangeran, ngendikane Allah, "Ya Muhammad irfa' ra'sak. Wasal tu toh wasfa' tusfa'." Muhammad ke jaluk opo? Jaluk opo ya tak kei. Minta syafaat tak kasih. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta napa? Syafaat. Nah, ketika nabi ditanya, "Kenapa jenengan berani minta Allah di saat seperti itu?" Dawe nabi, "Ahmaduhu bima hamida allamani harbi." Saya diajari dengan kalimat-kalimat tahmid yang saya khusus diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Dadi intine niku nabi ngerti prahara kiamat koyok ngoten, ngerti umatnya koyok ngoten ngadepi haulal maukif koyok apa praharane kiamat. Di benak nabi nabung setunggal, Allah tetap Rahman Rahim, Allah tetap ala kulli syai'in qadir. Dan itu yang memberanikan nabi tetap nyuwun hak napa syafaat. Mulane disebut teng kitab-kitab fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Jadi kula bolak-balik matur asma Ahmad itu buat di kitab ini loh, mungkin ada kelainan yang beda pendapat. Di kitab ini Ahmad itu afal tafdil, bukan dari fi'il mudhari' yang wakil mutakallim. Bukan dari hamida yahmadu terus wakil mutakallim napa? Ahmadu ini mboten cara kitab niki, tapi cara kitab niki fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi, bahwa Muhammad itu lebih bisa muji Allah dibanding nabi yang lain. Ketika nabi yang lain bungkam tidak muji Allah karena prahara kiamat, Rasulullah tetap sakit muji Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Jadi akhirnya nabi yang terkenal kagungan asma Muhammad, kagungan asma napa? Terus kula piyambak namine Ahmad Bahauddin. Bahasa hal sing mendhet santen Muhammad Ahmad Sahal Mahfud itu mendhet santen. Mungkin jenggen wonten lah kutu-kutu sing terkini ngene Muhammad Ahmad. Apa lah pokoknya dipek kabeh. Nah, sakit itu jenenge tok sak alime sak macam-macam ini. Terus mutamakin wau. Terus mutamakin itu orang yang tamak karena fil wilayah. Niku disebut napa? Mutamakin. Terus asmane kula tu saya mut nak bapak di bapak kula Ki Nur Salim. Nggih koncone Mbah Muat ki naik riyen ngaos teng mriki teng ngene Mbah Dolan. Nggih dijak teng mriki Mbah Dolan mesti bahasane ayo ning Mbak Ahmad. Jadi spontan beliau itu kalau ngasmani ge ayo ning Mbak Ahmad, karena itu memang asmane niku Mbak Ahmad. Mutamakin niku lakop. Tapi akhirnya niki gelar niki Ashar, lebih terkenal ketimbang napa asmane, sehingga orang nyebut napa Mbak Mutamakin. Nggih, tetep mawon kula piyambak secara pribadi nyebut Mbak Mutamakin. Nggih, kula terusaken kula maos. Nggih, urut mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Fayam bagi, ini kata beliau, ketika la ilaha illallah itu sudah pakem. Wa annahu shadiqun fi kulli ma akhbara bi anillahi ta'ala. Fayam bagi laka, tak terusnya, min taksir atau min dikri hadihil kalimah asyarifah, mustakhdiran lima khawat alaihi min aqa idil iman. Hatta yamta zija, sehingga campur apa maknaha maknane hadil kalimah bilahmihi kelawan daginge wong wa damihi lan dare wong. Akhire kuentok minal asrori sanggeng piro-piro rahasia al ajaibi kang gawokno kabeh. Rupane matrisi perkara layat fulu kang ora manjing apa ma tahta hasrin ana ing itungan utawa ning gebakan. Dados lafadzkan la ilaha illallah itu diulang-ulang sehingga kamu mengalami satu keramat, satu ajaib yang tidak terhingga. Ajaib itu ada dua. Satu ajaib ilmiah, dan ini yang harus kita pegang. Ajaib ilmiah itu begini, misalnya ada orang kafir 70 tahun. Mungkin pernah macam-macam saat kafir. Itu barokahnya ngelafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sekali saja. Itu dapat, nggih, dapat kehormatan, dapat bonus, dapat fasilitas qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Jadi kekafiran 70 tahun dengan perilakunya yang macam-macam itu bisa dihilangkan semua kesalahan itu dengan melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Bayangno nak jenengan semula cilik iman, wiridan la ilaha illallah, nak tahlil nganti ngantuk-ngantuk, koyoke luweh yughfar lahum ma qad salah. Itu ajaib ilmiah. Dawe Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnul Qayyim itu ulama yang agak unik. Gurunya itu gak dipakai kita, tapi beliau kita pakai. Termasuk sekali Berhabib Zain itu memakai fatwa-fatwanya Ibnul Qayyim. Surga yang dibuat begitu indah, begitu mewah. Sing jare wong lanang-lanang ngono widadari 70, sing penggemar perempuan nggih sing pikirane widadari, nek sing bosen melarat ya ning swarga iku akeh gedung, akeh fasilitas, sesuai macam-macam lah, sesuai bosene masing-masing. Sing ngempet kepengin dugem ning swarga sok ana wa khamril ladzatil bisyarikin. Dadi pokoke ngempet temen ning donya iso ben dikekno mbek pangeran. Sing ngempet razina dikeki widadari, sing ngempet gak dugem dikeki wa khamril ladzatil bisyarik. Surga yang begitu mewahnya. Niku ukurannya Allah juga hanya satu. Limangkola la ilaha illallah. Neraka yang begitu ekstrimnya, yang begitu menyakitkan, itu ukurannya juga satu, liman, bagi yang menolak la ilaha illallah. Nah, dengan logika ilmu seperti ini, betapa hebatnya la ilaha illallah. Suwargo digayu koyok ngono, andekan sehingga manusia rabar akhirnya. Iku ya bagi sing lafadzno la ilaha. Neraka sing digawe koyok ten, kados ngoten ekstrimin. Neraka niku kabare watu sampean cemplungno iku nganti tok ngisor ngenteni 70 taun. Kula bolak-balik matur ngentekno bego pira nak ngeduk niku. Watu sampean cemplungno neraka iku untuk jatuh sampai bawah. Iku nunggu pinten? 70 taun. Mulane ora usah nyemplung, wis krengkelan munggah sekangilan 70 taun. Itu juga ukurannya bagi yang menolak. Jadi hadil kalimah itu kalimah yang luar biasa. Terus Nabi diutus, koyok wono perjuangannya Nabi diutus juga untuk melatih orang la ilaha illallah. Jadi semuanya itu la ilaha illallah. Nah, pengganti la ilaha illallah yang berbentuk nazar, berbentuk prosa, niku surat Ikhlas. Ini ku kul huwa wahu ahad allahu somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Sebab niku riyen wonten sahabat, padahal Imam Masjid Kuba nggih keren sakjane. Niku salat napa mawon maca kul huwallahu ahad. Mulane kula suwun tiyang-tiyang Jawa sing rapati apal Quran, timbang wati ini diakhiri wal asri sadha maca kul huwallahu ahad. Utawa ida syamsu kuwirat mubang-mubang sadha kul huwallahu ahad. Maka kadang-kadang hafid-hafid itu ya rada mlete. wonten tiyang rapati hafid tuh ngimami maca surat panjang. Dua hafid iki jejer. Engko mesti melonting ditani ra wis bareng pas salat ini dititani. Melonting tenan tengah-tengah salat lho tenan to. Bareng muni tenan. Gatal salat iki kok omong-omongan iki terus akhirnya salat meneh. Jadi kadang-kadang hafid-hafid itu ya rada ruwet. Nanti nak imami maca surat panjang koyo ra trimo nyaingi dikne mesti ditani salah. Lah alhamdulillah ya kok rata-rata salah dadi ya padha dene. Wata imam masjid cerita kula niku saking semangate dadi imam salat Id maca hal atalil insan. Saking semangate ora maca Fatihah la salat atalil insan fi nomna dari riwet.
1: Tapi niki namung maca kul huwallahu ahad sampai makmum ini protes.
0: Ya Rasulullah jenengan ngutus seseorang sing kula niku bosen.
1: Wong imami salat napa ngono nggih maca napa?
0: Rokaat ula saniyah nggih maos kul huwallahu ahad. Dari dewe Nabi celok ditakok iwe Nabi kowe maca liyane ra kenek ra opo sih men maca kul huwallahu ahad. Jawabe beliau itu li annaha sifatur rahman, karena kul huwallahu ahad itu hanya nerangkan tentang Allah bukan yang lain. Sebab niku kula seneng. Saat itu juga malaikat Jibril rawuh, ya Rasulullah akhbirhu annallaha yuhibbu bihubbihi la apa kul huwallahu. Kasih tahu dia Allah itu suka sekali karena dia pecinta kul huwallahu. Ini kok hadis paling luar biasa. Cara sanad kok surat Baqarah tak anggap hadis mau untuk nonton mau. Ayo kakuati nono kok. Cara sanad itu kok akhbirhu annallaha yuhibbuhu bihifdihi suratal Baqarah. Masa kumilah hidoifi hadis gitu. Terus adat-adat yang desa kul huwallahu ahad itu wadatnya wong alim ditambah ya rapal liane tapi pokoknya sementing niku kula sebagai kiai apian pokoknya adat teng desa-desa tak golekno hadis e ben sawangane ku kabeh walim mun niku amden mboten sahwan niku napa amden. Terus ketiga niku kuwatut diroya kula mau satam lah kitab-kitab Mbah Mutamadin kitab kuwatut diroya. Diroya niku satu analisis ilmiah yang tidak terbantahkan. Itu disebut apa? Diroyah. Diroyah niku sangat disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane teng sanad masae-masae Indonesia niku wonten istilah qaddimi diroyah ala riwayah. Napa qaddimi diroyah ala riwayah. Diroyah niku satu logika sing dadekno donya iku koyo gampang. Kula nate ngaos teng Pertamina, tiang-tiang Pertamina. Kenapa Gus yang wajib kok ma'rifatullah? Kan banyak orang berpikir mestinya yang paling pokok itu ya kita kalau butuh makan ya makan, kalau butuh oksigen ya menghirup oksigen, kalau butuh minum ya minum. Terus saya balik tanya, kalau Anda masuk rumah, di situ ada makanan sudah disediakan, ada fasilitas MCK, kamar tidur, semuanya lengkap. Kalau Anda orang normal itu paling kamu tanyakan tuh yang punya itu siapa, apa makan dulu. Kamu masuk satu rumah, di situ ada semua fasilitas. Orang normal loh. Kamu ingin tahu yang punya apa makan langsung? Orang normal loh. Mesti ingin tanya, ini milik siapa? Dan dibolehkan enggak saya makan? Jadi ma'rifatullah itu fitrah. Fitrah manusia itu pasti nyari tahu dulu. Kalau kamu masuk rumah, yang kamu tanyakan pertama apa? Ini milik siapa? Kalau ada makanan, pasti kita tanya, boleh enggak? Dibolehkan enggak sama yang punya? Sehingga normalnya kita hidup di dunia, tahu-tahu ada bumi kita tinggal pakai, ada air kita tinggal pakai, ada apa saja kita tinggal pakai. Pertama pertanyaan kita tentu kalau kita orang normal itu, ini milik siapa? Yang menciptakan siapa? Itu disebut ma'rifatullah. Kenapa ma'rifatullah? Bahkan Imam Bukhari, pengarang Al-Jami'us Shahih Al-Bukhari, disebut As-Shahul Kutub Ba'da Kitabillah, itu beliau ngendikan tidak ada kata yang didahulukan mendahului kalimat La Ilaha Illallah, yang kalimat itu bisa memasukkan orang ke surga kecuali kata ilmu, yaitu di ayat Fa'lam Annahu La Ilaha Illallah. Tidak ada kata satu pun di dunia yang pernah mendahului kata La Ilaha Illallah kecuali kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya Imam Bukhari ketika ngarang Kitabul Ilmi liqaulhi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah fabada'a bil ilmi. Allah memulai dengan kata napa? Sebab itu la ilaha hanya boleh didahului a'lamu annahu la ilaha illallah. Terus asyhadu alla ilaha illallah hanya kata-kata yang terkait dengan ilmu. Entah itu ilmu yakin, entah qul yakin, entah ilmu syahadah, tapi semuanya niku dimulai dari kata napa? Ilmu. Nah, terus di antara yang ditulis beliau di sini niku unik. Nerangno sifat 20. Deh, nerangno sifat napa? 20. Tetes ya kayak kita keseharian teng Indonesia. Napa ngaji napa wujud kita mbako mukhalafatul hawadisi qiyamuhu fi nafsihi wahdaniyat kudrat napa? Irotan. Tetes teng mriki ditulis pakai bahasa napa? Bahasa pegon terus diulang-ulang terus dijelaskan pakai diroyah. Terus niki wau mun kula waca mukadimah diterangkan pakai diroyah. Termasuk ketika nerangkan sifat wujud. Napa sifat napa? Wujud. Niku nggih diterangaken. Wujud niku sifatun nafsaniyah. Mriki disebut sifatun nafsaniyah. Kalau wujud tuh begini. Kula nate maos teng kitab Bukhari juga di sarahnya. Jubair bin Mut'im itu orang kafir paling cerdas di antara yang paling cerdas. Saking cerdasnya beliau itu jadi delegasi pembebasan Asra Badrin. Jadi singkat cerita perang Badar itu dimenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ada beberapa tokoh kafir yang ditawan dulu. Ini cerita hukum dulu. Dan dia diutus Nabi itu diutus kelompoknya untuk membebaskan. Dan dulu memang enggak ada hotel, enggak ada fasilitas wisma. Singkat cerita disuruh nginep di masjid Jubair bin Mut'im. Anda boleh berdebat di fikih ini masjid kok dipakai nginep gini ya. Tapi yang ditarik itu semuanya sepakat begitu. Jubair nginep di masjid. Kira usah takok hukumnya piye kok kenyataane ngono. Sosok gawe meki Kanjeng Nabi. Terus dicerita itu ditarik itu. Lala pas maghrib niku Nabi maos watur wa kitabim mastur fi raqim mansur wal baitil ma'mur wasaqfil marfu wal fakhril mastur. Nabi maos. Dia maos normal mawon. Kalian ngimami sholat maghrib. Tapi apa yang beliau dengar? Ketika Nabi maos amkhuliku min huiri sayin. Napa? Amkhuliku min huiri. Masa alam raya ini, semua manusia ini diciptakan tanpa pencipta. Atau mereka itu menampakkan diri sebagai pencipta. Amhumul khalikun. Terus diteruskan lagi. Amkholakus samawati wal ard. Apa betul mereka-mereka yang mengklaim sebagai pencipta itu ikut menciptakan langit dan bumi? Bala yukinun. Mereka juga agak yakin. Ini kumbotan kiat. Jubair ini lalu mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah kada kolbi ayatiro. Sebagian riwayat. Faka'an nama sudi'a kolbi. Ya Rasulullah saya nyerah. Apa yang dibangun oleh Al-Quran, logika yang dibangun oleh Al-Quran itu menghabiskan semua akal saya, semua pikiran saya. Sehingga saya tunduk bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhan yang engkau ajarkan. Ini ku la ilah. Karena terus, lah itu para syurrahul hadis, para penyarahnya, ngendikan, hadal alam atau hadil alam mawjudah. Terserah lah, jenang dia mu'anas, nama mudakar, ini buatan hakiki. Hadihil mawjudat, ya sudah mawjudah. Ada langit mawujud, bumi mawujud, semuanya mawujud. Coba sekarang dibalik. Hadihil mawujudatu kholakoha al-adam. Semua mawujud ini penciptanya adalah ketiadaan. Kue stres, nanti stres meneh, stres meneh, kue raiso nalar. Onok barang mawujud, diciptakan yang tidak mawujud. Khasnya al-adam itu layu asirusya'an. Dawe ulama-ulama itu. Khasnya sesuatu yang tidak ada, khasnya apa? La yu'athiru syai'an, la yakhluqu syai'an, la yujidu syai'an. Di mana-mana sesuatu yang tidak ada, itu tidak mungkin menciptakan yang ada. Karena alam ini mawujud, pasti penciptanya ya mawujud. Disebut wajibul wujud. Karena tidak mungkin hadihil mawujudat diciptakan yang tidak mawujud. Sehingga pinternya ulama, terus sifat wujud dinomorkan satu, wujud. Terus kemudian kidam, kenapa kidam nomor dua? Ya di mana-mana pencipta itu ya wujudnya sebelum yang diciptakan. Maka terus setelah wujud, kidam. Ya di mana-mana pencipta itu ya sakti ya hebat, masa pencipta mati hilang. Akhirnya diteruskan bakok wujud, kidam. Itu ditulis juga di sini urut, beliau nulis. maksud kula niki rodok-rodok kampanye bela Mbak Mutamakin nggih bela sedanten. Kira usah kuwatir nek pujian wujud kita mbak kok diarani bid'ah. Sausé ngaji niki kan terus ilmiah niku normal napa? Ilmiah. Ndak perlu digugat niku bid'ah zaman Nabi ora ono. Wah yo repot nek zaman Nabi ora ono ke manggon kajen yo bid'ah Nabi ora tau manggon kajen. Wah repot kabeh nek kabeh bid'ah niku. Nah ini diroyah juga. Makanya Sayyid Muhammad ngendikan tentang kitabnya beliau, jika makna bid'ah itu adalah mengajarkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang enggak pernah dilakukan Nabi, maka itu salah besar. Kalau bolak-balik cerita dulu itu pernah ada sahabat ketika itidal itu bilang Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarokan fi. Setelah sholat, Nabi tanya, ayyukumul qa'il, siapa di antara kalian yang melafadzkan tadi? Itu takut semua. Karena secara konsensus yang populer itu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyid tamin se'im ba'du atau mil'as samawati wa mil'al ardi. Diam semua takut. Takut dianggap bid'ah. Akhirnya Nabi ngendikan, orang apa-apa cung ya? Fa'inni ro'aitu isna'i asyara malakan ya betadirunaha ayyuhum yaktubu awal. Tadi saya melihat 12 malaikat itu rebutan, nulis dulu. Karena betapa indahnya kalimat itu, sampai malaikat rebutan siapa yang menulis dulu. Akhirnya sahabat tadi bilang, ha ana da Rasulullah, tadi saya yang melafadzkan itu. Artinya apa? Dia berkreasi melafadzkan sesuatu yang tidak diajarkan Rasulullah, tapi Nabi membenar. Artinya zaman Nabi itu ya sono bid'ah. Paham ya? Ya Mas yo Nabi ora pirsa terus roh kangkang terus ning makom yo seneng. Lah kecuali gaple lah iku menurut. Lah misale Nabi yo seneng karo santri terus. Lah kecuali derese mergo ape melanggar pondok, mojok rene mergo ngindari keamanan. Lah iku ora bener. Lah bareng ditangkap keamanan, kamu tamakin pelindung kang ono-ono. Terus akhirnya wujud kitam apa? Terus karena Allah itu spesial, Allah itu Al-Khaliq, tentu harus berbeda. Terus ditambahi mukhalafatul lihawis. Karena Allah itu wujud awal, tentu wujudnya itu tidak butuh apapun. Dan Allah harus berdiri sendiri. Terus ditambahi qiyamuhu. Jadi ini normal semua. Lalu hal-hal yang normal karena kita sudah tidak punya kemampuan diroya. Kalau balikin malih.

menyebut qaddimiddiraya alar alar riwayah. Sebab itu di Quran itu sering ada kata kul ara'aitum. Napa kul kul ara'aitum. Coba Anda berpikir. Mulanya ketika Allah berargumentasi sering wonten kata-kata hadza khalqu Allah faruni madza khalaqal ladina min duni. Iki lho aku pangeran. Nak kowe pangeran kudu gawe penciptaan yang sama dengan yang saya ciptakan. Ketika Allah berargumentasi sebagai Tuhan, ini kok Allah juga ilmiah. Qul ara'aitum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati tuni ituni satrusi. Orang-orang yang kamu tuhankan itu coba saya minta tolong kata Allah. Tunjukkan ketika aku bikin langit itu apa ikut urun? Am lahum syirkun fis sama. Jadi makanya ngendikane Abu Bakar Al-Baqilani itu enggak ada mukjizat sebaik Quran. Karena ketika tongkat Nabi Musa diceritakan sekarang itu mesti famin musaddiqin wa mukadzibin. Ada yang percaya, ada yang enggak. Karena masih berdebat, itu asli enggak? Yang sekarang di Turki itu asli enggak? Jare sing duwe museum yo muni asli. Tapi jare wong Mesir, kejadian ini Mesir jujur Turki kuwi. Jare wong Turki, oh di Turki Ottoman, kok kono dijupuk. Apapun itu melahirkan debat. Tapi kalau Quran enggak bisa. Quran itu meskipun yang enggak cocok, itu enggak bisa melahirkan debat karena Quran mempersilahkan yang tidak cocok itu disuruh bikin Quran tandingan. Kul fa'tu bisuratim mim misli sebagaimana bi asri suwarim misli. Jadi saking ilmiahnya Quran itu mempersilahkan orang yang tidak setuju itu bikin tandingan. Sebab itu dulu namanya Musailimah Al-Kadzab. Niku disewa, niku kangge nandingi napa? Quran. Tapi akhirnya malah kuwajib. Mosok nerangno ya kalau bila-bila matur ketika dikau nandingi wadariyati darwa dikni muni wadariyati zara'a falkhasidati khasda falkhobizati khubza falaki mati lukman itu yang order mawon langsung lareni-lareni itu apa ya demi wong wedok sing nandur bernandur panen bernanen ditutu dadi roti berarti roti diuntal walaki mati lukman itu yang order mawon ngangkin teren terus alam taro ilal khubla tukhrijuna samatan tas'a aku adalah wong meteng kok ngelahirna wong sing gremet tas'a ini ku gremet. Wah, akhirnya ya kok baca kabeh. Terus ketika cerita fil nggih ngoten, alfilu malfilu wa ma adraka malfil lahu khurtumun tawil wa dhiluhu qasir. Kuwi roh gajah. Gajah iku telalene panjang, napa buntute kecil. Terus niki terakhir kula pesen pokoke kula suwun qaddimiddira ya. Ala riwayat terus panjenengan kula niati saking dalem kula kepengin sedanten duriyah Mbah Mutamakin sedanten Muhibbin ngertos pilih pondok-pondok teng mriki niku mboten kalah keramat kalian cerita-cerita keramate Mbah Mutamakin. Mergi yang diinginkan beliau memang seperti ini. Disampean ra usah arep-arep wonten gus-gus mriki nak ngamuk metu macane. Kalau nak ngamuk metu apane mboten. Nak ngamuk ya metu emosine mboten mawon pokoke kula asli. Mergi wau mun kula hitung. Nak kue keramat ngamuk terus metu macan terus kowe terkenal jaduk paling banter wong sowan gowo dhuwit njaluk ijazah tenak kowe terkenal iso takrib wong teko njaluk carane salat yang bener carane haji yang bener carane wudu yang bener iku dadekno syariat Islam mlampah jalan dong nggih niku clear nih kersane sakit gus-gus ya ora kramat dinyak ora kramat kan sakit ngono maksud e iku kramat iki cuma modele ngono. Tonggeh. Lah suatu saat kok keramat tenan ya alhamdulillah. Tapi saiki semono sik sementing ku. Lho kula nutenan kula nak donga kalian pangeran nuten Gusti umpama jenengan ngekeki kula saged miber kalian saged mulang takrib kula milih mulang takrib. Karena tadi barokah kula mulang takrib wong roh carane istinja. Istinja kudu nganggo banyu sing mutlak, ana ra iso mutlak ngalir ya sing wakeh kaya jubangan mriki. Apa jenenge dis? Napa? Jemblak kau sak dure nawa sak dure nawa dua kolah malah berpuluh-puluh kolah mungkin ratusan kolah timbang sampean keramat terus darani wah hebat Gus Wah iso miber ya nak sing darani keramat darani ngirit mergo mau tuku tiket wong jenenge wong kasut kula misale saged kaji ya ingi Gus Faisal ni kaji ra mbayar ketemu ning kono Gus kok keramat ya nak darani keramat tak darani apa ngirit wong sing liwat dekne 300 juta iki miber.

0: Kula suwun iki tenan niku kula suwun sanget kotimitiro ya. Alhamdulillah. Kersane agama ini niku normal. Normal. Ya kados Abul Hasan Asadili piambake niku gawaya. Dolan temu tibuti berpenampilan orang kaya. Ditakoki, kenapa jenengan kok kiai gawaya mlete koyo wong sugih. Ben sing tak dolani ora kepikiran nyangoni. Maksudnya yo masuk akal. Ana kiai sing ngontel numpak sepeda motor tuwa, ben umatnya melarat ya dekne bebo melarat, utawa yo melarat tenan. Yo masuk akal. Ana sing kiai penampilane sugih ben pendereke ora kepikiran apa? Nyangoni, nggih masuk akal. Iku jenenge diro ya. Karena diro ya ini memungkinkan semua analisis. Kula bolak-balik cerita. Pangeran wak pangeran niku nggih nglatih diro ya. Masyhur kan napa? Khalilur Rahman Ibrahim diparani malaikat Israel badhe dicabut nyawane. Dumamuk Israel. Hal ra'aita habiban yumitu habibah. Kowe ra roh, aku iki Khalilur Rahman. Mosok kekasih membunuh yang dikasih. Gak mungkin salah perintah. Akhire Israel matur pangeran ya ya Allah. Beliau menolak untuk dimatikan. Katanya hal ra'aita habiban yumitu napa? Habibah. Sebab pangeran diwarai. Israel kan boten nate sekolah teng matol dadi diwarai kalian sinten? Pangeran. Kullahu hal ra'aita habiban yakrahu ayal qa habibah. Mosok dekne muni kekasihku ketemu aku ra siap. Ono kekasih ra siap ketemu sing dikasih. Terus Dawi Ibrahim, ya ya, oke oke, mati mati ra apa-apa. Itu juga diroyah, napa? Itu juga napa? Diroyah. Ahlul Madinah itu dulu biasa pentil itu didel. Gatos teng Jawa ya, misale teng Jawa nggih pentil napa? Pelem itu didel. Saniki ketika pelemem ditebas 2 juta itu regane pentil apa regane pelem? Pelem kan? Mosok pentil 2 juta. Lah engko nak kena angin piye? Kan enggak ada kan? Enggak ada gunanya sama sekali uang 2 juta. Niku Nabi cara ngajari orang Madinah, kata orang Madinah, "Kunna abkhasan nasi kailan." Kita ini orang terburuk dalam berniaga. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rawuh. Terus kita menjadi ahsanan nasi kailan. Apa Nabi yang ngendikan? Itu diroyah sekali. Ara'aitum in mana Allahu samrah fabima yastahilu ahadukum mala akhi. Engko nak pentilku ceblok kena angin, terus entuk duit 2 juta iku atas nama apa? Duit 2 juta iku muka balai apa? Maksudnya wong pembeli kayak duit 2 juta kuwi atas nama apa? Atas nama pelem rung dadi napa? Pelem wong ijek napa? Pentil. Saiki pentil ya kena angin wis terus. Akhirnya terus teng fikih diterangno wong ora oleh adol pelem atau adol apa wae qabla budhi salahih sedurunge muncul samroh sing sehat iku ora oleh napa? Ora oleh napa? Didot. Itu kayak apa? Nabi ya pakai diro ya. Ada orang mencintai anaknya. Ya Rasulullah boleh enggak anak yang paling saya cintai itu tak kasih uang banyak. Yang tidak tapati tak cintai ya tak kasih uang sedikit. Jawabnya Nabi napa? Ale saya suruh ka ayakunu fil birri ilaika sawa. Kamu suka enggak kalau semua anak kamu hormat kamu? Iya ya Rasulullah. Fala idan. Ya jangan kalau gitu. Artinya kita ingin semua anak kita hormat. Tapi kita beda-beda no. Anak. Anda tidak siap kan kalau anak yang satu hormati pitu, sing sitok loro, kan Anda tidak siap juga kan. Jadi diroyah itu penting sekali. Nah dewe bapak nak ngelatih kulo. Kowe dadi kiai yo masalah, dadi wong nakal yo masalah. Pengedar narkoba itu ngadepi polisi, persaingan antar bandar narkoba. Iku wae wani, kowe dadi kiai ora wani. Maksudnya jadi orang baik ya banyak masalah. Jadi orang jelek ya banyak. Tapi kita keren karena jadi orang baik. Makanya ketika para sahabat ini terakhir contoh terakhir diroyah. Para sahabat matur ya Rasulullah, ini tangan saya putus, ini tangan saya luka, ini kaki saya gini-gini. Jawabnya pangeran itu sebuti. Buat yang diapresiasi. Intakunu ta'lamuna fa'innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Pakai Hamzah. Watarjuna minallah ma'ala yarjun. Jika mereka sakit, jika kamu, jika kalian sakit karena berjuang, mereka juga sakit karena kezaliman. Mereka saja berat. Orang ngedarkan narkoba itu resikonya besar enggak? Ditangkap polisi, kadang saingan antar badan narkoba. Orang jadi maling resikonya besar enggak? Kecekel digebuki, jadi copet, resikonya besar. Jadi kiai ya rada-rada ana resiko. Kadang wong ra rohae wis dongane kiai ra mandi, nak ra mandi diamuk. Ana sing salam tempel 1 juta, nak ra mandi dikomplain. Pemenah wis calek-calek wah seribet salam tempel 5 juta bareng ra dadi bupati, wah ngobos kiai iku seribet. Ah, serepot. Uji nyali tenan ngerwaya pilkada uji nyali kaya-kaya. Aduh. Kulanin kulanin rapati nampo tamu. Duit 5 juta wek pertaruhan mandir-mandir. Repotir. Maksudnya selakoni wae kabeh ana resikone. Napa kabeh ana napa? Jadi ketika kebaikan itu ada masalah, keburukan juga ada masalah. Dawuh pangeran lakoni wae kebaikan itu. Mergo wa tarjuna minallah mala yarjun. Di balik resiko kebaikan itu ada kebaikan yang kamu dapatkan yang tidak didapatkan para orang napa to? Dalim disebut wa tarjuna minallah mala yarjun. Jadi clear gitu, terus supaya jenengan melakukan kebaikan itu seneng. Intaku nu taklamu. Nah, kalau kamu merasa sakit dalam kebaikan, ya fa'in nahum ya alamu nakama taklamu. Orang-orang yang nakal itu juga sakit karena kenakalannya. Dari kata alima ya alamu dari Hamzah sakit. Lalu kalau nak kadang apa tahajud rasidho ni, nak kanya beni, kadang-kadang yasin. Ono wong penyolong piteu kado ancekak setengah papat, kanya ben wani. Kene kiai pi tahajud anyep sithik rawani terus rada isin sithik. Ya kadang-kadang pas umat api. Kadang-kadang yang metu feki, ah ora wajib ae tenang. Ya wong anyen ya ora pati wali sing koyo Mbah Mutamakin tapi mun daftar ini mun mengke gampang lah mengke. Mengke sing asise mbae dhewe dadi kok rada gampang. Ya tetes niku masalah dira ya napa intaku nu taklamu na fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun.
1: Kalau namun bagai cerita pilih Mbah Kawulo lahir teng langsung. Terus Mbah Kawulo ini Fatimah binti Idrus bin Umar. Terus nembe misanan kalian Kiai Hamid. Kalau sering didawi tiang-tiang berikan Kiai Hamid. Ini ku sering mau tiba berjanji mau kitab-kitab madari. Akhirnya gara-gara nasihat ini ku kalau di tengah apal kalian tiba berjanji burda. Ini ku sakit membentuk gitu, membentuk satu pikiran besar bahwa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam niku gitu, wonten ilmiah gitu, wonten isek niku berontok jadi sahibul burda saking senengnya dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam niku ngantos ngendikan fa innali zimmatan min hubitas miyati Muhammadan wa wa'ufal khulki fi zimam. Ya Allah, jeneng kula niku Muhammad. Kadosnya buatan pantas. Jeneng Muhammad kok jenengan TikTok. Kan buatan lucu. Muhammad mlebu neraka kan buatan lucu. Wong jenenge Muhammad kok mlebu neraka. Terus matkesipun Sahibul Burda dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngatos kok. Wonten malih kalimat ingkang luar biasa. Wala jadi ka Rasulullah dahulu kabi idal karimu tajalla bismi muntaqim. Wonten sing maos takal. Ya Allah, engkau telah menamai kekasihmu Muhammad itu sebagai Al-Karim, orang yang dermawan, orang yang ra'uf, orang yang penuh kasih sayang. Sehingga ketika saya ketemu jenengan dalam keadaan banyak dosa, maka nama bahwa kekasihmu itu ra'ufun bil mukminin, yang sangat mencintai orang mukmin, jangan engkau cabut. Jadi cara dawane niku wis kadung jenengan darani ra operatif buktekno nak ya mbake sayang ten kula efeke jenengan iso kula petenang tok niku dene idzal karimu tadalla bismi muntaqim. Jenengan enggak boleh pakai status jenengan sebagai al muntaqim zat yang menyiksa karena jenengan sudah kadung menamai Muhammad atau kekasih jenengan sebagai ar operatif dan harus ada asarnya, ada efeknya ke kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku harus berstatus makmum, makmum yang diwelati, yang disayangi. Mergi nabi ini nabi sing roh ukur. Wonten maning madhese Sahibul Burda. Sahibul Burda ngelak malih secara ilmiah Nabi Muhammad niku dados nabi setelah dua ekstremitas. Niku ekstremiti yang Yahudi darani Nabi Isa niku waladuzina. Ekstremiti yang Nasrani darani Isa niku Ibnu Wah mesti boten gadah bapak. Sehingga kitab Madaih ketika nyebut nabi itu punya bapak namanya Abdullah bin Abdul Muthalib. Nabi gadah ibu namine Aminah. Betapa bangganya kita sebagai anak yang normal punya bapak punya ibu. Itu justru Madaih. Kenapa nabi tidak lahir yang luar biasa misalnya tanpa bapak tanpa ibu? Karena justru itu menjadi normal, normal itu indah. Karena Nabi Isa lahir secara ajaib, wong Yahudi darani waladu zina, sing tiang Nasrani darani ibnu Allah. Sebab niku berdah ngelam kanji Nabi secara ilmiah, dak mat ta'at nunasoro fi nabi himi, waktu dimasih tamat hampihi wang lagi. Silahkan muda Nabi sundel langit, asal tinggalkan apa yang pernah dilakukan orang Yahudi dan orang Nasrani. Sehingga di beberapa kitab Sayyid Muhammad, dia nyebut di kitab Madaih, yang penting pakai kaidah dak mat ta'at nunasoro fi nabi himi, waktu dimasih tamat hampihi wang lagi. Kemudian barokai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melahirkan ijtihad. Kalau sering cerita tentang Jogja, ijtihad itu besar sekali manfaatnya. Karena Islam ini sakit ngawal zaman, itu barokai nopo ijtihad. Kalau gak ada kitab namanya Al-Minanul Kubro, itu cerita. Anjaran Imam Saroni, Dato' Wali, itu ketemu wali, itu katohan serapat. Jadi kira-kira ngisori dengkul, itu mbak turi tiang-tiang dengkul. Imam Sa'roni sudah berhubung ini, orang alim, bel-belan, katongan serapan. Kita benar-benar cekal, serapan, yang itu redengkul. Dan itu yang baik kondur, ketemu tiang niku, jalisun, bena sama iwal arti. Ternyata, nunggu antarane langit itu. Terus Imam Sa'roni dibaca, kono dengannya aku, kue wali anyaran. Saya ini, iku mati Nabi, tak kancani aku, ben roh sholat, ben roh halau kar. Kue wali ning kamar, wiridan, kok aku nyalakno wali sing takbiah, wali sing dibik. Ane terus ane gigi ya orang dok atas kus bal-balan ini mudi-mudi gini niru niku. Paling tak cepat tu di kandang niku dia niat niru. Nah contoh pertama gigi mungkin nuruti soalnya. Semenjak niku nida nul istihad. Wilayah-wilayah istihad tu luar biasa besar. Kalau sering cerita tentang pundi-pundi, Rian Imam Syafi'i itu enggak suka sama orang kaya, karena dianggap dunia nu halal dua kitab, wakarubuah dogo ikok halal dua kitab. Haram di TikTok. Ya mbaknya hidup pekir. Mpun terlahir pekir dan milih pekir. Tapi tak sampun ikun ngawasi Imam Malik Khatam, ngawasi Muwatta Khatam. Terus ya mbaknya tangkep kalian gurunya. Saya harus ngaji siapa? Jawab Imam Malik, disik, wong sing alim kaya aku, Abu Hanifah. Saya ini muridnya. Ini Muhammad bin Hasan Asyibani. Setelah datang ke Irak, Muhammad bin Hasan Asyibani nak ngitung mas, ngitung duit ini, ngitung meja, ngitung ruang tangga. Ya mbak sampai janggal, kiai kok dunia ngitung duit yang meja tau. Ketika beliau janggal, jawi Muhammad bin Hasan Al-Taibani, kata aja Bu Minara, kamu kagum ini? Ya, jawi Muhammad bin Hasan. Ya wes nak ngono, kita kayak nawang pasak. Sinti gue demenan, tiga judi, tiga macam. Ampun, tentu dia ngertanya tiang soleh mawon. Sejak ini terus kiai doa ini suka. Baru kaya istiatnya Muhammad bin Hasan nawang. Sebab dari yang dia lebih suka dia tanggung. Tapi semenjak ada ijtihad bahwa nikmal malu sholah lil mar'i sholah, itu terus buatan canggung. Barokai ijtihadnya Muhammad bin Hasan Nabu. Terus menerus termasuk wonten kitab namanya Muwafaqat. Ini karangan ikun Imam Syatibi Al-Maliki. Ini pun cerita wong Islam sing sholat sunat terus. Misalnya duha, rokaat, kobnya duhur, patang rokaat, bersia, patang rokaat. Kalian-kalian Islam sing mungkin ngadus pikir-pikir kalau tengah lantem ini mas-mas tenangnya ngopi atau ngopi rokok dan aku cerita tentang pertolongan ini aku nak niati saya ini ya buatan kalah berarti tiang yang badai Islam terus wani jadi orang Islam ya oleh ngopi oleh yang tapatan mereka nanti gelok dengan apa sholat terus yang apa Islam rapati wani aku nak Islam akan sholat sebebih ini aku tidak sepertinya pilihan silam itu berdasar ilmu betul berdasar maksud terus sehingga teng Islam ini wonten firqah namine mula matiyah. Niku mok iktafaru ala faraid dunan nawafil. Iki dalile hadis yang Arabi sawan teng kanjeng Nabi tangklet Islam niku nopo salat lima wektu. Hal alayya ghairuha ya Rasulullah qala la illa anta tawwa. Terus napa malih poso Ramadan. Wonten liyane ora iku wae. Niku tiyang niku terakhir ngendikan ini. Fawalla di nafsi biati la azitu ala hadza wala anqus. Kula mengke Islame pas. Buatan usah luwe. Apa dawe Nabi? Palama wala ketika orang itu pulang dawe Nabi mantar rohu ayam biro ila rojulin ahli jannah fal yang biri lah ada. Ini aku pengen dulu ahli suargo ya. Artasipun monggo sing sholat sunat kata ya monggo guiling-gilingan jabru kholalin fardi. Ben fardu sing jeblok sakit ketambah. Sehingga suara bakat ya monggo ngopi-ngopi wae guyon ben sing badai Islam rawat di perkara ini. Ternyata Islamku gampang, jagongan. Nantuk turu, tanginan. mangan loro meneh. Jadi sedanten niku midanul istihad. Sehingga saking barokah istihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh umpama istihad ku salah niku falahu ajrun. Falahu ajrun waqit. Manista ta ba asaba falahu ajrun wa in akhta'a falahu ajrun apa? Wah. Terakhir kula badhe matur tentang istihad Nabi Adam. Nabi Adam niku sorot yang kat, niku maksiat. Tapi teng Quran diterangkan fadal lahuma bihurur. Setan itu saking pintere godho Nabi Adam itu setelah Nabi Adam dengan segala kenikmatan di surga, niku setan itu nangis. Niki pintere setan. Nangis ditakleti Nabi Adam. Mallazi abkaka, yang bikin kamu nangis itu apa? Saya ini kasihan sama kamu, punya nikmat melimpah ruah, segalanya berkecukupan, tapi sayangi situ. Kamu ini makhluk yang profan, makhluk yang setiap saat bisa mati. Iman, nikmat-nikmat ini kok kemudian kamu tinggalkan. Dan terus solusinya piye dari Nabi Adam? Ono solusinya, hal adullu kang ala sajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Kowe kudu mangan wit iku, ben iso ateh. Kula suwon anak putine Nabi Adam, kedah cerita Nabi Adam kados kula, bahwa Nabi Adam korban setan. Sampeyan aja mencerita Nabi Adam maksiat. Mulane aku maksiat yo niru mbahku niku kutu kriminal niku. Nabi Adam niku ngantos salah niku korban godaan iki. Dadi setan niku pintere ngantos ngoten, ibu-ibu nangis, ibu-ibu peduli, ibu-ibu nopo empati, saake nikmat yang luar biasa begitu akhirnya kamu tinggalkan. Dan terus piye solusine? Ini kowe kudu mangan wit kulti ya, laduluka ala sajaratil kulti wa mulkil layak. Akhirnya Nabi Adam tertarik. Artinya Nabi Adam sebagai orang cerdas, niku tertarik piye nikmat yang luar biasa ini awet. Solusinya ya dengar nasihat setan. Kemudian ketika beliau ragu, setan sumpah bahwa ini pasti benar, wawohi, ini mesti benar. Akhirnya mangan. Dukung mangan itu yang soleh itu ya rako bertantu, rako berwar. Namun dakot, namun ngikiti. Mereka mangan sambil ragu. Karena yang soleh itu ya mungkin nanti dosa, tapi mesti dosanya itu sampai ragu. Bukan penikmat dosa, mesti ada ragu. Mereka dakot itu namun ngikiti. Ketika ditanya Allah, kenapa engkau melanggar aturan saya, tidak boleh makan sajaratil kulti. Dewi Nabi Adam, wa izzatika ya Rabbi ma'azunnu anna ahadan yaklifu bika kaziban. Kulo ini bareng disebut Allah. Wawahi demi Allah. Ini kulo buatan nyongko, ada orang mencatat nama engkau, kemudian dia bohong. Lani Nabi Adam ini sumastabahu rabbuhu fataba alihi wadab. Yang baik si al-mustabah. Orang yang dipilih Allah. Wong maksiat wae saking hormati nama Allah. Terus ketika setan muni wawahi, gak mungkin orang pakai nama Allah, kemudian dia bohong. Zaman kula mondok teng sarang misalnya mbok bocah biasa bodonilah muni Gus dinan tiba-tiba mbon tiba-tiba ubah mesti tidak ngecek lagi orang ini sikoh apa enggak karena nama-nama besar yang disebut apalagi nyebut wallahi demi Allah bako sama huma inni lakuma laminan nabi. Jadi kata kuncinya Nabi Adam korban karena iblis pakai nama Allah dan Nabi Adam enggak pernah ngira ada orang berani nyatut nama Allah kemudian goroh apalagi ditumpah. Tapi itu dosanya Nabi Adam sing dadekno piambe al-mustabah dipilih mergi itu apa? Terprovokasi kalian sumpah izin mulanya harus ditiru kalian putu nipun si Masyuri Abdul bin Umar ini kalau wonten budake sholat wonten di merdeka no. Orang pantas wong sholat kok jadi budak biasanya kurungu budak-budak liya dan di merdeka no, bawa sholat terus di merdeka no, gak Abdul bin Umar suatu saat dapat laporan semua yang sholat itu pura-pura yang ingin dimerdekakan tapi Abdul bin Umar itu ringan. Man khada'na lillah in khada'na lah. Orang yang menipu saya dengan atas nama Allah, saya bangga karena tertipu atas nama Allah. Lan tiyang-tiyang saleh iku godhan-godhon nggih seneng mawon. Ya mergo barokah kebodhon anggere sing godhoni muni Allah, Allah wonten nggih pun ngandel wonten mawon. Niku tiyang rahmat, boten tiyang goblok wae nggih kertane sampean ngertos dadi orang-orang yang atas nama Allah, niku orang-orang yang luar. Ya. Ya, ngoten mawon nggih pun boten pantes menyediasane nggih boten lami lan kok mas ternyata dulu nggih nggih.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

107,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara.

0: Vitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telingka bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis dua botol ya Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, selamat pagi sahabat Star. Happy weekend. Wah, dingin banget ya. Ini openingnya tuh bahas dingin kali ya. 18 derajat Celcius ya sahabat Star di kawasan Karangkobar dan sekitarnya enggak tahu berapa. Cuman kalau di sini tuh pagi hari ini dibersamai dengan suhu derajat 18 derajat Celcius. Jadi lumayan ya sahabat terasa. Lumayan terasa maksudnya. Oke, dan di Sabtu ini sahabat Star ini bakal menemani hingga pukul 12 nanti ya. Jadi dipuas-puasin, dibosen-bosenin juga sama Uni, tapi jangan bosen ya. Ada tiga acara yang bakal dipandu, Teman Kenangan, Dangdut Pasar Senggol, dan juga di Campur Sari. Tentunya siap menemani hari Sabtunya sahabat Setara ya, setengah hari. Dan semoga nantinya bakal terhibur dan berjalannya acara, semoga nanti ada manfaat yang bisa diambil. Oke sahabat Setara, Teman Kenangan dengan dibuka beberapa lagu sudah diputar ya di acara Teman Kenangan ini. Tadi ternyata Teman Kenangannya itu mulai di jam 5.40 ya. Jadi agak banyak lagu-lagu yang sudah diputarkan. Untuk sahabat Setara yang mau bergabung bareng Uni untuk request lagu-lagu kenangan, langsung saja bergabung ya di 082231 1070, di 082231 1070. Tentunya disponsori oleh produk dari PT Denatur Indonesia. Tentunya lokal ya. Ini ada Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang paling top, terbuat dari bahan herbal alami, aman, tidak menimbulkan efek samping. Dan tentunya sudah tersedia dong di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Oke, sambil menunggu sahabat Star untuk bergabung, biar semakin hangat suasananya, semakin tenang suasana batinnya dan pikirannya, kita putarkan beberapa lagu yang tentunya bisa menghangatkan suasana ya. Tapi lagu bakal diputar setelah satu iklan berikut ini.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
3: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
2: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
3: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
2: Silakan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
3: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
2: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
3: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal Ramuan Arab.
2: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: Pak Pur. Waduh, masih ngantar-ngantar paket aja nih. Udah malam gini.
1: Hehehe, namanya juga mencari rezeki, John. Oh iya, John, tumben jam segini baru pulang. Waduh, matamu merah banget. Mabok ya?
0: Astagfirullah, Pak Pur, sembarangan aja. Ini saya habis lembur, masa lo Pak. Ini mata lama-lama bisa minus deh. Pagi sampai malam gini ngadepin komputer sampai pegel.
1: Hati-hati lo, John, radiasi itu.
0: Itu dia, Pak, yang saya takutin.
1: Mending kayak saya nih, rutin konsumsi Vitama, kapsul herbal untuk menjaga kesehatan mata. Nih kayak saya, mata selalu aman malam-malam, di jalan gak pernah silau berlebih berkat rutin konsumsi Vitama dan pakai Vimata cairnya.
0: Wah, pantas Pak Pura mana-mana aja penglihatannya. Oke deh, besok saya beli Vitama sama Vimatanya. Oh iya Pak, belinya di mana?
1: Tenang, besok kan libur nih. Saya anterin ke radio deh. Sekalian saya juga mau beli lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
5: Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya, yang menemani sahabat Stara hingga pukul 8 di acara Tebang Kenangan ya. Dan tentunya bakal dilanjut dengan acara-acara berikutnya. Di hari weekend ini tentunya ini menjadi hari santai ya untuk sahabat Stara. Jadi yuk menyemangati diri di hari santai ini. Tentunya di hari ini menjadi salah satu cara sahabat Stara untuk menemukan waktu istirahat ya, dan pemulihan di akhir pekan tentunya dengan sukacita, dengan banyak yang dirasa ya. Dan ini juga menjadi waktu sahabat Stara mungkin untuk sedikit relaksasi, dan semoga di akhir pekan ini memiliki suasana yang bahagia ya untuk semua sahabat Stara. Dan jangan lupa diukir ceritanya di weekend ini biar nanti bisa diceritain di hari Senin ya. Dan semoga sahabat Stara yang tetap beraktivitas di weekend ini diberikan kelancaran, kemudahan selalu, dan semoga segala hal yang diaktivitaskan setiap harinya selalu sesuai dengan harapan. Amin. Oke, Dauni menemani dari kawasan Bandingan karena kabar banjir negara. Tentunya disponsori oleh Prodi dari PT Denatur Indonesia, The Habutop Herbal Ramona Rap yang paling ngetop. Terbuat dari bahan herbal alami yang aman, tidak menimbulkan efek samping ya, dan tentunya sudah tersedia di setiap apoteknya. Habutop terbuat dari bahan-bahan herbal yang di dalamnya ini terdapat daun bidara, habatus soda, daun kelor, kemudian juga ada jahe, ada kunyit, yang hasil manfaatnya sangat bagus sekali. Jadi kaya sekali ya akan khasiat dan manfaat. Ini bisa untuk menjaga imun tubuh sahabat Setara biar gak gampang doyong, apalagi di musim kemarau seperti sekarang ini ya. Banyak di antara kita yang sering melupakan air putih. Terus juga sering sekali yang udah sibuk tuh lupa makan atau telat makan. Nah, tentunya dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang tidak disadari itu akan berdampak sekali ke imunitas tubuh kita. Jadi kalau imun tubuh kita menurun, tentunya gampang sekali terserang penyakit ataupun virus. Jadi selalu jaga kesehatan ya sahabat Setara, pola hidupnya dijaga dan selalu berikan multivitamin alami si Habutop ini untuk pencegahan, menjaga imun tubuh supaya tetap stabil. Bisa untuk pengobatan juga yang memiliki keluhan seperti stroke jantung, liver, asma, ginjal, TBC, bronkitis, anemia, hipertensi, asam urat, kolesterol, diabetes ya, dan masih banyak keluhan-keluhan yang lainnya yang bisa disolusiin dengan rutin konsumsi Habutop. Tentunya Habutop ini satu obat sejuta manfaat yang sudah ber-BPOM dan bersertifikat halal. Mudah didapatkan karena tersedia di setiap apotek dekat rumah sahabat Setara nih. Kawasan Banjarnegara Purbalingga setiap apoteknya sudah ada ya. Kalau Banjarnegara atas ini tersedia di Apotek Mitra Sehat, Apotek Raja Wali, Apotek Rizki, tersedia juga di agen resmi Star Radio Banjarnegara dari Mama di Kabalong Ambal. Jadi orang Ambal dan sekitarnya tuh bisa dapatkan di warungnya Mama Dika ya. Itu tersedia Habutop dan juga produk denatur lainnya. Terus juga tersedia di tempatnya Bapak Juhari di Tekik Sampang, masih Kecamatan Karangkobar. Dan tersedia juga di toko jamu ya, ada toko herbal Hasanah, ada juga di toko herbal Wang ya, di dalam pasar itu di dulu yang pasarnya kebakaran. Kemudian tersedia juga di Wanayasa, ada di Apotek Sinar Jaya dan Apotek Cahaya Bunda. Di agen resmi Star Radio ada di tempatnya Ibu Mikoltum, Pagodangan Wanaraja Wanayasa, dan juga ada di tempatnya Bapak Fahri di Balun Wanayasa. Kemudian ada di kawasan Kalibening, ini tersedia di Apotek Bening Farma dan Apotek Kalibening ya. Ini yang babaknya ramah-ramah sekali. Semua apotek ramah-ramah ya. Dan di Kalibening Bening Farma ini sudah tersedia. Terus ada juga di kawasan Banjarnegara Kota, ini ada di toko Herbal Wangi, ini yang arah ke Seruling Mas. Ada juga di Alip Farma depan RSUD Banjarnegara ya. Terus ada juga di Apotek Adit Tia, ini di Gayam, ada juga di Apotek Karuna, terus ada di Apotek Pahala, ini di kawasan pasar, sama Imun Farma juga ya di kawasan pasar. Terus tersedia juga di Apotek Petambakan sama di Apotek Surya Sehat, ini di kawasan Petambakan Madukara. Terus tersedia di Apotek Rahma sama Apotek Setia Budi, ini kawasan Banjarmangu. Jadi untuk sekitaran Banjarmangu dan Banjarkulon ya, itu bisa mendapatkan di Apotek Rahma sama Setia Budi. Ini apoteknya juga sangat mudah dijangkau karena di pinggir jalan ya sahabat Setara. Dan tersedia juga di Pagedongan. Pagedongan sekitarnya bisa dapatkan di Apotek Ponjen ya, dekat lapangan. Itu di sana sudah tersedia. Terus juga tersedia di kawasan pokoknya semuanya ada ya sahabat Setara, ada di Sigaluh, ada di setiap apoteknya, di Kalibenda, Sokanandi, terus ada juga di Bawang ya, ada di Tapen, di Raki, di Punggelan, di Wanadadi. Terus tersedia juga di kawasan Purwonegoro, Mandiraja ya, terus di Kelampok juga ada, terus di Purbalingga, ini di Bukateja, Purbalingga Kota, terus di Kemangkon, di Merebet, ini udah tersedia di setiap apoteknya. Jadi tidak perlu bingung, untuk yang mau COD bisa CO di akun TikTok Setara Radio Banjarnegara. Info lebih lanjutnya bisa hubungi di 0822 31 1070, di 0822 31 1070. Oke sahabat Setara yang sudah bergabung, siap untuk disapa. Yang belum bergabung masih boleh uni open request hingga pukul 8 nanti. Dan kita sapa-sapa dulu yang sudah bergabung paling gasik, ada Mbak Yanti di Beluan Kelampok yang selalu gasik nih. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Hadir minta tebangnya surat undangan atau oh angin. Dua-duanya bagus, tapi pilih salah satu dulu ya. Ada surat undangan dan salahnya buat Mbak Cemplon, Mikul Tum, Mikusum, Mbak Zidan, Mbak Putri, Mama Pelangi, Mama Syifa, Mama Bintang, Mbak Mines. Ada Mbak Tini, Isna, Bu Mega, Mbak Hanum. Ada Bu Rontah, Mbak Siti Maimuna, Mbak Reni, Mbak Titin, Soma Gede. Dan untuk semua pendengar Setara Banjarnegara, baru-baru ini selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, amin. Dan matur suwun, Anggi, sehat selalu juga untuk Mbak Yanti di Bilangan Kelampak ya. Kemudian di belakangnya, dia udah lama banget gak kelihatan. Aduh, ini terakhir di tanggal 3, Senvilan di kawasan Terminal Kalibening. Kemana aja nih ya. Assalamualaikum, saat pagi Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam. Channelnya Star Radio Banjarnegara hilang atau kemana dari abis lebaran Idul Adha. Wah, keselip itu kali ya. Dan alhamdulillah sekarang muncul lagi jam 09.30. Jam 09.30 apa nih? Oh, kemarin ya. Dan katanya gabung lagi Mbak Uni dengan cara teman kenangan dari albumnya Dian Pasesa, judulnya Engkau Segalanya Bagiku atau Satukanlah Hati Kami. Tapi ini ada Mona di Kalibening tuh bisa ya, itu Kalibening juga. Berarti ini pasan film mungkin keselip kali ya, karena diputer-puter gak ketemu-ketemu sampai mungkin sampai ujung. Kadang tuh gitu ya radio, diputer-puter apa tuh kalau yang mainnya puter, tapi kalau ada yang channelnya tulisan tuh enak tuh ya sahabat Setara. Diuri-uri ya pasan film ben gak hilang lagi. Ini sampai kemarin tuh di ini sempat Uni tanyain, kok pasan Vilan gak kelihatan ya, karena biasanya tuh seperti Mbak Yanti selalu ada di setiap acara, jadi kok ini kemana. Tapi yang penting sehat ya pasan Vilan. Oke, dan kirim salam buat sahabat Setara Banjarnegara semua dimanapun berada. Dan matur nuwun Mbak Uni, sami-sami. Ada Mbak Cemplon di belakangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Mbak Uni cantik, gimana kabar? Pagi, baik. Alhamdulillah Mbak Cemplon, gimana kabarnya? Baru kelihatan lagi nih ya. Jerman gabung minta lagu Tanpamu dari Ikang Fauzi. Salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Eka, Mbak Pelangi, Ibu Mikolto, Mama Putri, Ibu Titin, Wardani, Ibu Mega, Ibu Mines, ada Maizi dan Potini, Ibu Titin, Soma Gidi, dan semua pecinta Setara Banjarnegara. Buat Mbak Uni selamat berjuang pria, selalu semangat, tebar kebaikan. Amin. Ada quotes-nya di sesi selanjutnya ya. Sayang banget ini udah tinggal dikit, jadi mau Uni bacakan di sesi selanjutnya ya. Ada Pak Suripto, saat pagi Mbak Uni, pagi. Dari Suripto di Purwokerto mau kirim salam nih buat Mbak Putri, Mbak Kayu Runta, Mama Sada, Mbak Cemplon, Pak Sudaryono. Buat Mbak Uninya selamat tugas dan terima kasih sama-sama. Oke, kita nikmati dulu lagunya ya sama Setara. Untuk tensi yang lain Uni lanjut di sesi berikutnya. Mohon bersabar ya. Ada surat undangan siap untuk digelayarkan.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.